0: 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila merupakan pemersatu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal kehidupan bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan, sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Berarti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, mendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jamaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.
1: Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu jangan informasi.
2: Ah, kantin purame apa?
3: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
2: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kah sama es campur.
3: Sabar ya, Sima. Kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
2: Aduh, ibu, cepat. Saya sudah lapar nih. Sima, kau terlihat kah kita ada antri nih? Tapi karena sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja, mo.
4: Bukan masalah lapar kah atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar ikut aturan mengantri.
3: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
2: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
4: Nah, begitu kawan. Ayo kita antri.

Terima kasih pendengar di Bovon Digel bagaimanapun Anda berada. Pukul 10.44 menit waktu Indonesia Timur, masih terus hadir dengan hiburan dan informasi menemani kebersamaan kita di Lintas Siang Bovon Digel edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saya Ina Mani hingga pukul 14 siang nanti. Dan juga selamat beraktivitas bagi Anda semua yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung. Senantiasa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Ya, untuk kebersamaan kita dengan hiburan informasi yang juga kami hadirkan.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan usaha perjuangan bersama masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tercatat dari catatan sejarah, wilayah Papua yang dahulunya bernama Irian Barat mempunyai tokoh-tokoh pejuang yang membebaskan Irian Barat dari kungkungan bangsa penjajah di masa lalu. Di antara tokoh-tokoh tersebut tercatat oleh Tinta Emas yaitu Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Indey. Tokoh pahlawan nasional Martin Indey lahir di Dawera Domena Jayapura pada tanggal 16 bulan Maret 1912. Di masa lalu menyelesaikan pendidikan polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya bekerja sebagai polisi yang bertugas mengawasi para tahanan politik di Bovendigul. Saat bertugas sebagai polisi pengawas, Martin Indey berkenalan dengan para tahanan yang dipenjara di Bovendigul, termasuk salah satu tokoh Sugoro Atmo Prasojo. Para tahanan yang dibuang di Bovendigul menceritakan usaha perjuangan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah yang juga mencakup wilayah Irian Barat di masa lalu dan membuat keputusan Martin Indey bergabung dengan tokoh pejuang Indonesia yang saat itu dipenjara Bovendigul untuk sama-sama berjuang mengusir penjajah. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Irian Barat kembali dari cengkerama bangsa penjajah, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan perjuangan yang dilakukan oleh Martin Indey. Atas usaha perjuangan, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan atas jasa-jasanya, diberi gelar pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden tanggal 14 September 1993. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Terima kasih pendengar di Bovan Digul dan sekitarnya. Pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur. Masih hadir hiburan informasi menemani aktivitas Anda pada siang hari ini. Ya, cuaca di Bovan Digul hari ini cerah ya, untuk kegiatan-kegiatan juga terus berjalan sesuai dengan tugas dan tupoksi kerjanya masing-masing. Semoga tetap berjalan dengan lancar dan juga apapun pekerjaan-pekerjaan Anda di tempat Anda bekerja bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa rampung ya. Pastinya Anda sudah memilah-milah pekerjaan yang mudah diutamakan dikerjakan lebih awal, dan yang mungkin Anda merasa bahwa rumit ataupun agak susah, sulit, Anda bisa kerjakan dari belakang. Oke, selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dalam tempat kerja Anda dimanapun berada. Ya, saudara, kami bagikan informasi dari rri.co.id, masyarakat menyebut nilai Pancasila masih relevan. Mendengar, masyarakat menilai nilai-nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tetap berukun. Tito mencontohkan perilaku sederhana yang merupakan pengalaman dari nilai Pancasila dan masih relevan, seperti saling membantu di lingkungan rumah, menghargai perbedaan. Menurutnya, sikap menghargai perbedaan sangat penting karena Indonesia adalah negara yang menjemuk yang memiliki banyak bahasa, daerah, suku, budaya, dan adat. Ya, pendengar di manapun berada, itu informasi juga. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi. Masyarakat menyebut nilai Pancasila masih relevan.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Itu suara apa?
2: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
2: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
2: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
2: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Terima kasih pendengar dimanapun berada, pukul 11.36 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi terkini dari rri.go.id, yang mana mahasiswa asal Papua kuliah di UTU raih juara pada ajang fotografi internasional. Pendengar, mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Melabu Julianus PTG berhasil mengukir prestasi di kancah internasional. Dalam kegiatan perlombaan tersebut, sukses menyabet juara keempat dalam ajang Aceh Global Youth Photography Award 2026. Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Aceh dengan TC Usad Universitas Turki. Pengumuman pemenangan resmi dirilis melalui akun Instagram @disporaaceh pada tanggal 22 Mei 2026. Julianus PTG Senin 1 Juni 2026 mengatakan dalam kompetisi tersebut mengikut sertakan karya fotografinya yang diberi judul Harmony in Stillness. Foto tersebut membawa pesan mendalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya. Melalui karya ini, ia berupaya menangkap keagungan dari sebuah jeda sejenak, di mana manusia dan alam menyatu dalam perayaan yang hening atas kedamaian serta kesederhanaan. Ya, perayaan itu informasi terkini. Anda juga bisa kunjungi laman resmi rri.co.id memilih informasi atau berita nasional. Mahasiswa asal Papua kuliah UTU raih juara pada ajang fotografi internasional.

0: ya. Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

Pendengar di Boven Digel, bagaimanapun berada, selamat siang untuk Anda dan juga keluarga Anda, bahkan juga rekan-rekan sekerja Anda di tempat Anda melaksanakan rutinitas Anda siang hari ini. Yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, senantiasa juga terhibur dan juga rutinitas Anda masing-masing bisa berjalan lancar dan juga usai pada hari ini. Ya, pendengar di menit 57 lewat pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Hiburan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, tentunya akan terus hadir dan kita akan jelang pukul 12 akan hadir program musik Pelepas Lelah untuk edisi siang hari ini Selasa 2 Juni 2026. Ya, semoga kebersamaan kita masih terus terjalin dan juga selamat siang untuk semuanya yang masih beraktivitas tetap menjaga kondisi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Terima kasih pendengar, pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, kita bersua kembali dalam program musik Pelepas Lelah edisi Selasa 2 Juni 2026. Saya Ina menemani hingga nanti di menit 50 kami akan sudahi kebersamaan kita dalam program musik Pelepas Lelah untuk edisi siang hari ini. Ya, untuk para fans setia RRI di mana saja berada, selamat siang dan juga selamat menikmati waktu istirahat Anda siang ini. Yang pasti Anda juga yang masih berada tempat aktivitas ya, tempat kerja Anda. Semoga Anda juga bisa mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah melewati waktu istirahat Anda siang hari ini. Yang pasti perjalanan Anda juga menuju ke tempat tinggal Anda atau rumah bisa dilalui dengan baik, aman dan lancar, sehingga Anda juga bisa mengistirahatkan diri Anda, membuang semua beban ya, melepas semua lelah Anda dengan juga kembali memberikan energi baru dalam diri Anda dan juga semangat baru untuk bisa kembali terus melaksanakan tugas hingga tuntas sore hari nanti. Oke, Andi Maria Matalata dengan lagunya Jumpa Lagi mengawali jumpa kita.

0: Ya, terima kasih pendengar dimanapun berada. Satu tembang sudah mengawali jumpa kita siang hari ini. Bagi Anda juga yang sedang menit bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobgo 97.5 MHz. Kami sapa Anda selamat siang dan juga apa kabar buat semuanya. Yang pasti kabar baik dan juga suasana hati terasa tenang dan bahagia siang hari ini. Oke saudara, sepertinya sudah ada yang ikutan di awal jumpa kita siang ini. Kami sapa dulu, halo selamat siang MPL.
1: Halo selamat siang kak.
0: Iya selamat siang.
1: Apa kabar kak?
0: Kabar baik.
1: Cuaca gimana sana? Terang kah hujan?
0: Cerah.
1: Oh di sini ya cerah, panas berdengkang kalau orang Jambi bilang.
0: Iya.
1: Ya. Saya request lagunya ini kak, lagu dari Iwan Fals, Iwan Fals boleh ya?
0: Boleh, lagu Iwan Fals penyanyinya. Lagu yang mana?
1: Ada siapa di hatimu?
0: Ada siapa?
1: Di hatimu.
0: Kenapa
1: kak?
0: Ada siapa di hatimu?
1: Ini, ya ini hanya sebuah lagu kak ya. Ya, iya. Salam kak ya. Salamnya okay, buat Dika di Kaliabu. Salam sehat, salam sayang selalu kamu di sana, dek. Semoga baik-baik saja ya. Terus berikan umur panjang, mudahkan rezekinya. Semoga keluargamu dan kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Irwan, Bang Tias, Bang Fauzi, Ibu Farida, ya buat semua saja, buat kakak sehat selalu, berikan umur panjang, murahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak.
0: Iya, selamat lagunya siang. Nanti saya cari kalau ada diputarin.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ya.
0: Terima kasih Cakra, selamat siang. Ya, pendengar satu telepon lagi. Ada Pak Usu di Sambas. Halo, selamat siang, MPL.
2: Selamat siang, MPL. Misi Pola Pasalela.
0: Oke, apa kabar, Pak Usu?
2: Lagunya dari anak ini. Hujan datang lagi dari Endang Istawarena.
0: Hujan datang lagi?
2: Ya, hujan datang lagi dari Endang Istawarena.
0: Oke, dari Endang.
2: Nah, salamnya buat yang bertugas, semoga saya selalu. Salamnya jalan kol jalan tanpa kecuali, karena nak ada kedengaran nih. Nah, jaringan nak anu ini, nak nyambung.
0: Siapa?
2: Yuk, ya, yuk. Selamat siang, musik berpasela.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Usu di Sambas sudah ikutan. Semoga siang ini juga tetap terhibur. Dan selamat beristirahat ya. Kalau sedang beristirahat, kalau lagi aktivitas, tetap semangat. Oke, saudara pendengar di Bovendigelen sekitarnya, Anda juga bisa ikutan berpartisipasi bersama kami di 90.3 MHz. Dua layanan telepon kami di 08 11 495 4333 dan juga di 08 11 49 88 666 dan juga melalui layanan WhatsApp di 08 11 498 8222.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh, lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga di pemancar lewat Robco 97.5 MHz. Siang ini masih dalam program MPL, kami yang bertugas menemani, dan juga kami terus menantikan partisipasi Anda yang juga lagi monet ya, sembari juga ingin bergabung, silakan. Oke, saya terima satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Bel. Dengan saya dari
0: Tapanuli. Iya, halo. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang kembali.
0: Dengan Bang siapa di mana? Suaranya tidak terlalu jelas, kecil sekali. Dengan siapa?
1: Dengan Luhut di Tapanuli.
0: Luhut.
1: Iya, Tapanuli.
0: Iya, Luhut bisa cari posisi yang baik dan juga jaringannya full. Iya, silakan.
1: Ya, aku mau dengerin lagunya yang judulnya Tangan Tak Sampai.
0: Lagunya?
1: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai?
1: Ya, itu kalau gak salah Hari Parintangnya yang nyanyi.
0: Oke, nanti dicari.
1: Ya, sebelum mencari, salamnya yang pertama buat Mbak Ina, selamat juga sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Bang Pratama, Bang Tengah, Bang Ahmad Irwan, Bang Bonggo, Bang Ramadan, Bang Tiam, ada juga Putra Boven, Putra Jaya, ada Bang Iman, Dok Semawai Aceh, ada juga Bang Masari, ada Bu Anisi, ada juga Bang Rimba, Barida, Bunda Ima, juga Pak Freddy, Bu Hutri, Pak Ubu Hutri. Semuanya saja lah bagi pantau dimanapun berada. Ya. Nah, ayo ketemu lagunya dari Hari Parintang.
0: Iya, masih cari nih.
1: Ya, itu judulnya tangan tak sampai ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu buat Mbak Ina selama bertugas sampai jumpa.
0: Terima kasih. Luhut. Ya, pendengar Luhut dari Tapanuli sudah ikutan. Di belakang lu juga kami sapa yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL.
2: Selamat siang MPL, musik berdepat lelah Mbak Ana.
0: Mbak Ina di sini.
2: Oh, Mbak Ina, iya. Nah, Mbak Ina, saya mau request lagu Mbak Ina dari Andra Respasi. Judulnya Salahku di Mana Membuatmu Kecewa.
0: Oke, nanti saya carikan.
2: Ya, iya ya, judulnya ya, Salahku di Mana Membuatmu Kecewa. Dari Andra Respati Hidup Berdua ada yang nyanyinya ya.
0: Oke, dicari nah, kalau ada diputarin.
2: Salamnya buat Mbak, dan sebenarnya selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramadhan, Ibu Ida, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Mbak Natalia, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Daimah, Bang Nasrun, buat Pak Usubu Sri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar di wapun telepon kita sudah bergabung. Dan jika Anda yang masih mencoba menghubungi kami, silakan di 0811-4984-333, 0811-4988-666. Saya bacakan lagi satu pesan singkat, datangnya dari Dika ya. Selamat siang Kak yang bertugas, Dika di Taliabo. Request lagu dari Yolanda, judulnya Tak Rela Kehilangan ya. Salamnya buat Bang Andi Cakrahinata di Jambi. Salam sayang Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Tias, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrud, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Putra-putra semuanya tanpa terkecuali. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih, selamat siang MPL. Monggo dilanjut. Oke, lagu spesial buat Bang Andi di Jambi, semoga terhibur.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan kebersamaan kita untuk siang ini dalam program musik pelepas lalang kami sudahi, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah proaktif bersama kami, berbagai salam ya, saling senggol-senggol juga, semoga selalu tetap akur via udara. Oke, semua yang sudah setia menikmati siaran kami ya, walaupun Anda belum sempat bergabung bersama kami, namun kami yakin Anda terhibur ya, dan juga siang hari ini juga bisa kembali dengan rutinitas-rutinitas Anda dengan lancar. Oke, saya Ina Mohon undur dari ruang dengar Anda dalam program MPL. Kita akan berjumpa kembali di program yang sama, tentunya di lain kesempatan. Satu lagu, Salahku di mana membuatmu kecewa, hadir untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita siang ini. Dan kita akan ikuti penyampaian warta berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RR Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Satu tembang terakhir mengakhiri kebersamaan kita siang ini.

0: Pendengar Radio Boven di Gelen sekitarnya, kini saatnya mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Oguz Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola. Tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat. Bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang. Karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama, bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur yang kami ucapkan kepada Allah, kita bisa memenangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000 ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Neil Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital. RRI
3: bersuara. Taukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf
4: Baik,
3: Braille
4: teman-teman,
3: dikenal.
4: Kita sepakat ya untuk program ini.
5: Sepakat!
6: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
7: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
6: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
7: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini... Di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
8: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terima kasih pendengar di Boven Tigul bagian manapun berada, pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur. Usai kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, informasi ataupun berita-berita lainnya akan hadir nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, tentunya untuk Sekolah Nusantara 1 Jayapura dalam paket warta berita lintas Tanah Papua. Oke, saudara pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat siang untuk semuanya, selamat berkarya kembali. Senantiasa juga tugas-tugas Anda berjalan dengan mudah dan usai dengan lancar. Ya, yang mendiami 20 distrik juga selamat siang kami sapa. Semoga kegiatan-kegiatan di kampung bisa berjalan dengan baik pula. Dan juga semua warga masyarakat Boven Tigul, khususnya di Kota Tanah Merah, selalu menjaga ketertiban, ketentraman, dan juga selalu saling menjaga toleransi juga, sehingga semua aktivitas terus berjalan dengan baik dan lancar. Hiburan-hiburan masih mewarnai suasana siang.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan.

Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Bagian dimanapun berada, siang ini sudah hadir lagu-lagu pilihan ya, mewarnai siang kita bersama. Dan juga segala apapun pekerjaan-pekerjaan Anda, baik Anda yang sedang melaksanakannya di dalam gedung, bahkan luar gedung. Semoga semuanya berjalan aman, baik dan lancar. Yang pasti target Anda untuk hari ini rampung sore nanti ya, bahkan juga mungkin lembur hingga malam. Yang pasti semua tugas-tugas Anda untuk hari ini bisa terselesaikan. Oke, pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Akhirnya kami yang bertugas menemani Anda untuk lintas yang Bovendigo. Saya ingin ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon undur dari ruang dengar Anda. Pukul 14 Anda ditemani rekan Lisa dalam program Prodangdut dan Dutrala kita, dan juga keberlangsungan tugas nanti hingga pukul 19 malam nanti. Ya, selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, senantiasa di ruang dengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 bersama Anda sepanjang lintas sore ya. Bovendigul diawali ya tentunya dalam acara Prodangdut kebersamaan kita saat ini dari pukul 14 hingga pukul 19 atau tepatnya jam 7 malam bersama Anda. Informasi juga hiburan, rangkaian acara akan terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Ina di barang kebersamaan kita. Pendengar Prodangdut, harapan kami menjumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Di mana pendengar, ada beberapa lagu dangdut yang sudah kami siapkan. Anda yang mau bergabung bersama kami merequest lagu-lagu dangdut, silakan. Kami menantikan partisipasi Anda. Sekali lagi saya Lisa bersama Anda menemani dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

5 bencana alam terbesar di dunia sepanjang sejarah. Tsunami Samudra Hindia, Aceh, Indonesia. Tsunami ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter di lepas pantai Sumatera, memakan korban sekitar 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara, berdampak tsunami hingga 30 meter melanda Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara Afrika Timur. Sejarah mencatat tsunami ini adalah salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Letusan Gunung Tambora terjadi pada tahun 1815 yang berlokasi di Pulau Sumbawa, Indonesia. Letusan gunung berapi super besar memakan korban sekitar 71.000 jiwa, berdampak menyebabkan tahun tanpa musim panas di seluruh dunia karena debu vulkanik menutupi atmosfer. Topan Bola, Bangladesh dan India 1970, terjadi pada tanggal 12 November 1970 yang menyebabkan topan sangat kuat dan memakan korban sekitar 300.000 hingga 500.000 jiwa, berdampak gelombang badai dan banjir besar menghancurkan wilayah pesisir Bangladesh. Letusan Gunung Krakatau, Indonesia 1883, terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883 yang berlokasi di Selat Sunda, Indonesia, menyebabkan letusan gunung berapi besar yang memakan korban sekitar 36.000 jiwa hingga berdampak tsunami setinggi 40 meter dan suara letusan terdengar hingga 4.800 km jauhnya. Gempa dan tsunami di Jepang, Tohoku, 2011, terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 yang berlokasi lepas pantai timur Laut Honshu, Jepang, yang berkekuatan 9,0 skala Richter, memakan korban sekitar 20.000 jiwa yang berdampak tsunami besar, kehancuran infrastruktur, dan krisis nuklir Fukushima.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

0: Pro Dangdut.
1: Pendengar, 31 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, tadi ada lagunya Iis Dahlia, ada juga Muksin. Ya, dan pendengar masih ada kembali beberapa lagu-lagu dangdut lainnya di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, saya akan bacakan pendengar, ada yang sudah ya bergabung bersama kami mengirimkan pesan. Datangnya dari Bu Wanuso, ya. Ya, dangdut adalah kita. Saya mau request lagu dari Mega Mustika, judulnya Selamat Tinggal Kekasih Selamanya. Oke, Selamat Tinggal Kekasih, ya. Ya, ini judul lagunya, Selamat Tinggal Kekasih. Dan salamnya dirangkul, ya. Salamnya dirangkul dari A sampai Z. Salam dari Wanusu, ya, di Sambas. Pendengar, ada juga dari Dika. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Apa kabarnya Kakak Lisa? Dari Dika di Taliabu. Request lagu dangdut dari Evita Mala, judulnya Mat Bobby. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Kakak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Pak Usu, Pak Widi, Bang Irwan, Putra Tengah, dan putra-putra semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut. Monggo dilanjut. Lagu spesial buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi.

0: Oke, saya terima. Ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Ini kayak terputus-putus ini suaranya. Halo. Terputus-putus, Ibu. Oke. Ada Pak Usu Samba, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Silakan lagu dangdut, Pak Usu.
1: Lagunya kupu-kupu ya lah.
0: Lagunya kupu-kupu?
1: Ya, dari Mbak Rita.
0: Oke.
1: Ah, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga saya selalu. Salamnya buat semua-semua jajak lah, karena jaringannya tidak kurang nih, nak kedengaran.
0: Iya, iya, baik, benar.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, Pak Usu ya di Sambas yang juga sudah bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Polenius ya sudah bergabung juga. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Yang Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Lisa, dengan Lisa.
2: Oh, siapa?
0: Dengan Lisa. Ina sudah dari tadi. Ialah.
2: Oh, aduh, maaf, sorry ya, salah sebut nama
0: jam,
2: ya.
0: Sudah jam 14, berarti sudah bergantian tugas.
2: Oh, begitu, iyalah, siap. Oke, okay, saya akan serah di Sambas ini, Subah nih. Kalau di...
0: Sama.
2: Sekarang jam mana?
0: Sama-sama, cuacanya cerah juga.
2: Oh, begitu, iyalah, siap. Oke, okay, dapat lagu ya.
0: Ya, silakan lagu dangdut. Abang mau request lagu dangdut. Silakan.
2: Ya, lagunya ini aja, Mbak. Dari anu aja, dari duo naga, judulnya itu Jomblo.
0: Oke. Okay. Nah,
2: duo naga ya, duo naga, judulnya Jomblo. Oke, okay, salamnya kita rangkul aja lah, salam aja. Siapa buat teman-teman yang sudah gabung aja, baik yang di Sambas, baik yang di mana aja lah ya.
0: Siap.
2: Itu aja ya Mbak ya. Oke, okay. Sehat selalu, terima kasih, selamat malam. Selamat siaran, kondor-kondor.
0: Oke, okay. Salam sehat juga ya untuk Polanius ya. Ya, saya hadirkan saja ya lagu-lagunya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut ya, yang sudah di request di ruang dengar Anda. Masih di dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang,

0: Pilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, adalah beberapa lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar, ya, dapat menemani Anda memberikan hiburan di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tak terasa pendengar sudah tiba pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Jadinya Pro Dangdut kami akhiri pendengar, ya. Kami akan hadirkan pendengar di ruang dengar Anda. Doa kerahiman, ya, doa kerahiman adalah pendengar. Tepat nanti pada pukul 15 lintas Tanah Papua kami hadirkan Pro 1 RRI Jayapura yang baru sama Anda. Tentunya pendengar, untuk kebersamaan kita sepanjang lintas sore Bovendigul dengan rangkaian-rangkaian acara yang masih akan terus kami persembahkan. Saya akhiri acara Pro Dangdut. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami Mitra RRI, ya, di Bovendigul, ya, ataupun juga Anda yang monitor bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Sekali lagi salam kumakan, salam via udara, salam jabat hati. Dangdut, Pro Dangdut, ya, saya akhiri. Pro Dangdut.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan berstandar internasional bagi masyarakat Papua. 62 titik Starlink hadir untuk dukung konektivitas wilayah Kepulauan Biak. Selain itu, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
2: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Renstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman, dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu dan itu menjadi tugas kami. Ke depan terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN, termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
1: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
2: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua memasang 62 titik layanan internet Starlink di Kabupaten Biak Numfor untuk memperluas akses komunikasi di wilayah kepulauan dan daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Program tersebut ditandai dengan penyerahan perangkat Starlink dari pemerintah Provinsi Papua pada pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan layanan internet diprioritaskan untuk wilayah Numfor, Kepulauan, Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat. Selain perangkat internet, pemerintah juga menyerahkan bantuan panel surya di 20 lokasi guna mendukung operasional layanan pada wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai. Aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan pencarian para korban yang dinyatakan hilang pasca ledakan mortir Perang Dunia Kedua di Kelurahan Vandoi, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman dan penanganan pasca peristiwa ledakan yang berasal dari mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perumahan Nelayan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei sekitar pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, mengatakan ledakan tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan data yang ada, 5 orang dipastikan tewas pada kejadian tersebut dan kelima korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Biak Numfor untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota. Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, ledakan tersebut juga mengakibatkan 19 orang mengalami luka-luka dan 55 orang warga terdampak dan harus mengungsi sebab rumah mereka mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Selain korban jiwa, ledakan juga menyebabkan kerusakan material yang cukup besar. Tercatat ada 9 rumah yang mengalami kerusakan parah. Selain itu juga terdapat 3 bangunan lainnya yang mengalami kerusakan ringan, termasuk 1 bangunan gereja.
3: Akibat dari ledakan menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang atas nama Devlin Raubaba 41 tahun, Morris Raubaba 24 tahun, Carmila Ayurbaba 25 tahun, Israel Raubaba 7 tahun, dan Israel Raubaba 5 tahun. Sementara semua jenazah sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan direncanakan siang ini akan dimakamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak. Dampak dari ledakan menimbulkan korban luka ringan sebanyak 19 orang dan 55 orang terdampak mengungsi dengan tempat pengungsian yang disediakan pemerintah daerah, yaitu balita 3 orang dan dewasa 52. Fokus penanganan yang dilakukan Polda Papua, dalam hal ini Polres Biak, adalah mengamankan TKP dan lokasi sekitar TKP, sekaligus penanganan korban dan pencarian korban yang sementara belum ditemukan.
1: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, untuk memastikan keamanan lokasi, tim penjinak bom dari Gegana Satbrimob Polda Papua telah melaksanakan sterilisasi di sekitar lokasi kejadian, sembari dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim penyidik setempat.
3: 3 orang belum ditemukan, yaitu atas nama Julianus Raubaba 26 tahun, Lai Madura 45 tahun, dan Anis Marandov 27 tahun. Sementara memang telah ditemukan beberapa bagian tubuh yang sementara sudah ada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Untuk tindak lanjut, tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Papua akan melakukan sterilisasi sekaligus penanganan TKP karena kita khawatirkan mungkin dimungkinkan masih ada barang-barang atau benda-benda yang berbahaya yang dapat membahayakan baik keselamatan anggota di lapangan maupun masyarakat sekitar.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyentuh atau memindahkan benda-benda yang dicurigai berbahaya. Warga juga diminta untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat apabila menemukan benda yang diduga merupakan sisa bahan peledak ataupun peninggalan perang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja

0: Saudara, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rolo menegaskan Pancasila merupakan perkat utama persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kota Jayapura, Senin 1 Juni 2026. Upacara yang berlangsung hikmat ini diikuti jajaran pemerintah Kota Jayapura, unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanatnya, Wali Kota Abisai Rolo mengatakan momentum hari lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia dipersatukan oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
1: Hari lahirnya Pancasila itu, dia mempersatukan kita semua yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kita yang ada di Kota Jayapura dari berbagai suku, agama, perbedaan apapun kita ada. Tetapi perbedaan itu menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu nusa, satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Kita semua menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik. Kita menjaga dasar negara kita adalah Pancasila itu dengan baik. Dengan lima dasar inilah membawa kita menjadi satu kekuatan yang kuat untuk membangun negara kita Republik Indonesia di seluruh Nusantara, termasuk kita di Kota Jayapura. Sehingga kita selalu menjaga negara Indonesia, kita menjaga tanah Papua, lebih khusus kita menjaga Kota Jayapura, untuk kita hidup bersama-sama.
0: Pemerintah Kota Jayapura berharap peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Saudara, peringatan hari lahir Pancasila DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua. Kita simak laporan dari Naldi Kesolia.
2: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, menegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya, semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
3: Di tanah Papua, semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
2: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
3: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
2: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam amanatnya, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momen refleksi untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditambahkan Kapolda, Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi. Menurutnya, nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal utama dalam membangun hubungan yang harmonis baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Jayapura 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo. Berikut laporan Naldi Solia.
2: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura Abisai Rolo berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
4: Tetapi hal ini sangat diberikan kebiasaan untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berangkat dan merangkul seluruh masyarakat dari kampung-kampung sampai ke kota. Kita adalah partai yang betul-betul membangun dan berangkat untuk membangun kesejahteraan lainnya. Partai saya sebagai ketua Partai Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029.
2: Sementara Ketua DPD Golkar Papua Matius Fakiri meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
4: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Belanda. Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang. Dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kepada kita yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh nafsu yang telah kita lalui. Target kita dari Partai harus meningkat. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
2: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, sebanyak 82 peserta dari berbagai klub menembak di Papua berpartisipasi dalam lomba menembak JRB Open 2026 di lapangan tembak Perbakin Papua. Kejuaraan yang mempertandingkan nomor Benchrest Heavy Rifle 25 meter dan 50 meter dan multi range 18 hingga 41 meter tersebut menjadi bagian dari upaya persatuan menembak sasaran dan berburu Indonesia Perbakin Papua dalam mempersiapkan atlet-atlet berprestasi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON di Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketua Umum Perbakin Papua Joni Banuarou, JBR, mengatakan kejuaraan ini merupakan momentum penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus membangun kesiapan menghadapi event yang lebih besar. Ia menambahkan konsistensi pembinaan yang dilakukan selama ini telah terbukti dengan kontribusi Perbakin Papua yang mampu menyumbangkan medali pada dua edisi PON sebelumnya. Saudara, sekian warta berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz. Prosit.

0: peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirih pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

Dengan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigong, Anda pancar luaskan dari Jalan Trans Papua, terus bersama Anda pendengar bermani segala aktivitas Anda ya di sore ini. Baik Anda yang tengah ya masih menikmati suasana sore ini ya, dengan berbagai aktivitas yang Anda dengan ya bersiap untuk berolahraga dan lain ya sebagainya, kegiatan kesibukan Anda yang hendak bersiap untuk kembali lagi ke rumah ya, berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda, semoga dimudahkan, dilancarkan. Dengan harapan pendengar, tembang-tembang yang kami persembahkan bersama kami rangkaian acara Prosatia dari Bufendigo ya, selalu bersama Anda menemani di setiap aktivitas Anda, teman terbaik ya untuk boleh bersama Anda dalam segala aktivitas Anda, memberikan informasi-informasi. Pendengar, laman resmi rri.co.id ya, ada beberapa informasi-informasi di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying melalui pengembangan budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini pendengar dijalankan bersama pemerintah Australia melalui program Sekolah Mitra di berbagai daerah. Program tersebut diterapkan pada sekolah mitra di 5 provinsi dan 20 kota. Fokus utamanya pendengar membangun lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pendengar pendekatan pendidikan kini mengedepankan nilai kemanusiaan. Kebijakan itu tertuang dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 dan Kemendikdasmen nomor 17 tahun 2026. Menurutnya pendengar, sekolah tidak hanya berorientasi pada capaian akademik semata. Lingkungan belajar juga harus membantu siswa berkembang secara utuh. Pemerintah Australia mendukung penerapan budaya sekolah aman melalui program inovasi. Dukungan itu mencakup penyebar luasan modul dan pendampingan kepada sekolah mitra. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, yang adalah salah satu informasi ya, laman resmi rri.co.id, Kemendikdasmen perkuat sekolah aman untuk cegah bullying siswa. Laman resmi rri.co.id untuk Anda pendengar dengan beberapa informasi lainnya. Bersama kita pendengar di Lintas Sore Bufendigong.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

0: goyang, goyang pata-pata tinali.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Bu Alan cepat Alan.
1: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
3: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
4: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
5: Sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan...

saat terjadi angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

0: Pendengar, fenomena La Nina membawa dampak signifikan berupa peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrim di Indonesia. Kondisi ini bisa memicu berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga wabah penyakit. Tidak hanya merugikan secara fisik, La Nina juga bisa mengganggu kegiatan sehari-hari jika tidak diantisipasi dengan baik. Maka untuk mengurangi dampak buruknya, berikut 6 langkah sederhana yang bisa dilakukan dilansir dari rri.co.id. Pertama, pastikan lingkungan rumah tetap bersih, terutama di area saluran air. Lingkungan yang bersih dapat meminimalisir resiko banjir dan penyebaran penyakit. Kedua, persiapkan kebutuhan seperti makanan tahan lama, air minum, dan obat-obatan dalam jumlah cukup. Ini penting untuk bertahan jika bencana terjadi. Ketiga, hindari area rawan longsor. Jika tinggal di dekat lereng atau perbukitan, selalu waspada terhadap tanda-tanda tanah longsor. Pindahlah ke tempat yang lebih aman jika situasi mengkhawatirkan. 4. Gunakan jas hujan saat berkendara. Berkendara saat hujan deras memerlukan perlindungan ekstra. Selalu gunakan jas hujan berkualitas dan hindari melewati jalan tergenang air. 5. Periksa kesehatan secara rutin. Cuaca basah dan dingin bisa memicu berbagai penyakit. Rutin periksa kesehatan dan konsumsi vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang 6, simpan kontak darurat. Selalu catat dan simpan nomor kontak darurat seperti BPBD, puskesmas, atau pemadam kebakaran. Ini memudahkan Anda mendapatkan bantuan dengan cepat. La Nina memang tak bisa dicegah, namun dampaknya bisa diminimalisir dengan tindakan yang tepat. Menjaga kebersihan, mempersiapkan logistik, hingga memperhatikan kesehatan adalah langkah bijak yang harus diambil. Dengan kesiapan diri dan lingkungan, Anda bisa menghadapi
1: Mbak,
0: musim hujan.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

terpukau 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Arsi Widianta, Arsi Widianto ya. Oke, ini lagunya berjudul Cerita Cinta ya. Ya, sudah mengantarkan kita sudah ada pada pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Lisa masih menemani Anda kebersamaan kita ini sepanjang lintas sore Bu Pendigo ya, masih di CCR hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026 ya. Bagaimana apa kabar? Senantiasa ya, terus kami jumpai Anda, baik Anda yang sudah ya selalu bersama kami ya. Ada informasi juga monitor ya bersama kami, Anda yang baru saja bergabung. Kami juga ucapkan terima kasih ya, selamat sore ya bersama Anda dan informasi juga hiburan. Semoga senantiasa menemani Anda di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 ya, tentunya pendengar aplikasi RRI Digital ya, terus bersama Anda.

Pendengar ya, di sore ini pendengar, dengan segala aktivitas Anda ya senantiasa dimudahkan, dilancarkan ya. Oke pendengar, kita sudah ada ya di bulan Juni ya. Tentu kita sudah ada di bulan Juni, dan bulan Juni ini menjadi momen yang membahagiakan bagi tentu bagi banyak pelajar. Kenapa pendengar ya? Kenapa? Karena sejumlah sekolah ya mulai mengumumkan hasil kelulusan dan kenaikan kelas ya. Tentu saja bagi adik-adik pelajar yang telah belajar dan berjuang ya selama 1 tahun ya ajaran, pengumuman ini menjadi saat yang dinantikan dengan penuh harapan dan sukacita ya, bagi yang dinyatakan lulus atau naik kelas ya. Selamat ya atas pencapaian yang diraih. Jadikan keberhasilan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan tentunya meraih cita-cita yang lebih tinggi ya, terutama baik untuk adik-adik pelajar di Bovendigul ya, Tanah Merah ya, Bovendigul ya, sudah semuanya adik-adik pelajar, ada orang semua ya, orang semua ya di manapun ya saat ini kalian berada. Sejak pagi ya sudah mendengarkan hasil kelulusan, di mana keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras ya, doa dan semangat belajar yang telah dilakukan kalian selama ini. Tetap semangat tentunya ya dalam melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ya, dan tentunya pendengar, ya bulan Juni tidak hanya menjadi momen pengumuman kelulusan ya dan kenaikan kelas, tetapi juga menjadi saat perpisahan juga ini ya bagi para siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya ya. Bukan hanya mendengarkan hasil lulusan, tapi juga sekaligus ini merupakan ya menjadi saat perpisahan ya bagi para siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Tentu ada rasa bahagia ya, ada rasa bahagia ya, ada juga ya, karena berhasil menyelesaikan pendidikan, namun ada pula rasa haru ya karena harus berpisah ya dengan teman-teman, adik-adik ya, guru ya apalagi, dan lingkungan sekolah yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan ya adik-adik dorang, apalagi sudah 6 tahun ya di kelas 6 ya, 6 tahun begitu lamanya ya, 6 tahun ada juga di SMP, 3 tahun lanjut lagi ya di SMP, yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA ya, 3 tahun, bilang 3 tahun tapi lama juga ya, apalagi 6 tahun. Oke, perpisahan bukanlah akhir ya dari sebuah perjalanan, melainkan awal untuk adik-adik dorang ya melangkah menuju jenjang pendidikan dan cita-cita yang lebih tinggi. Ada salah satu informasi ya, karena informasinya terkait kelulusan ya, kelulusan siswa. Jadi ada salah satu informasi laman resmi rri.go.id pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Selatan motivasi ratusan peserta lulusan didik SMP YPPK Yohanes pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memotivasi lulusan peserta didik YPPK Yohanes 23 Merauke untuk melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Kelulusan peserta didik kelas iya peserta didik ya SMP YPPK ke-9 ya, SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Ya, tema yang diusung dalam momentum tersebut yakni berakar dalam iman, bertambah dalam ilmu, berkarya untuk sesama ya, bukan akhir perjalanan tetapi awal untuk menggapai impian. Dan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, memotivasi 175 peserta didik yang lulus agar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana ya, ini tentunya ini yang mengatakan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan pertama. Sekarang orang tua tahan nafas ya, karena anaknya akan melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah atas. Kalian para lulusan harus membantu orang tua yang sudah susah, memanfaatkanlah kesempatan yang baik ya. Melalui kegiatan tersebut, Paskalis berharap peserta berharap ya pesta 50 tahun SMP YPPK Yohanes pada Oktober nanti, semua pihak duduk bersama berdiskusi terkait kemajuan sekolah ya, dan mengajak para alumni agar membantu para lulusan sekaligus juga membantu menyukseskan ulang tahun sekolah ya. Ini sekaligus diinformasikan tentu terkait

Yohanes 23 Merah. Oke, ini pada Oktober. Oke. Ya, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, salah satu informasi di mana juga diinformasikan pemerintah Provinsi Papua Selatan motivasi ratusan peserta lulusan didik SMP YPPK Yohanes 23 ya. Motivasi lulusan peserta didik ya melanjutkan untuk melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana yang disampaikan tentu pendengar oleh Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa ya. Beliau memotivasi 175 peserta didik yang lulus agar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana begitu. Ya adik-adik dimanapun ya tentu adik-adik orang berada ya. Ya, adalah salah satu informasi ya. Laman resmi rri.co.id. Dan sekali lagi ya, selamat ya untuk adik-adik pelajar, siswa-siswi yang tentu di hari ini mendengarkan ya hasil kelulusan ya. Ya, dinyatakan lulus ya. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras ya, doa dan semangat belajar yang telah dijalani selama ini. Bagi yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, SMA ya, maupun SMK ya, persiapkan diri dengan baik ya untuk proses selanjutnya lagi. Akan ada pendaftaran-pendaftaran ya di lingkungan belajar yang baru. Oke, bukan berarti lulus ya dan usai, tetapi masih ya mendaftar lagi ya di jenjang berikut ini, dari SD ke SMP, SMP ke SMA ya. Betapa untuk persiapkan segalanya ya, persyaratan untuk boleh mendaftar ya, kembali persiapan diri dengan baik untuk proses pendaftaran dan lingkungan belajar yang baru tentu. 50 menit pendengar sudah berlalu dari pukul 16 ya waktu Indonesia Timur. Informasi tadi laman resmi rri.co.id. Siapapun ya pendengar dimanapun Anda berada ingin menyimak informasinya, silakan Anda boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk boleh menyimak informasi-informasi. Ada berbagai informasi-informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, informasi hobi, ya, tech, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, informasi berita lain ya. Informasi olahraga Piala Dunia ya. Ini ya, sebentar lagi nih Piala Dunia akan di akan diselenggarakan, semuanya sudah pada menanti ya, karena sudah bulan Juni ini. Berbicara tentang kelulusan, tetapi sudah ada dalam bulan Juni lagi, jadi sebentar lagi sudah pada menyaksikan ya Piala Dunia ya. Oke, ini Bovendigul juga sudah sedikit lagi katanya ini akan ada pawai ya, dan sudah terlihat ada kumpulan Anda, saudara-saudara dorang ya, komunitas Bovendigul ya, komunitas Bovendigul yang mereka yang sudah hadir. Kalau jalan-jalan ya, jalan-jalan sore atau jalan-jalan dan lihat di depan jalan naik ya, ke SD ya, Kilo 1 ya, SD Impress ya, jalan naik tentu di BMKG situ, pasti kita bisa lihat ada dinding di situ yang dong suka gambar-gambar bendera-bendera nih ya. Oke, dari negara-negara ya yang tentu akan bertanding ya di Piala Dunia 2026 ya. Berarti Bovendigul juga sudah siap ini untuk menyaksikan, baik untuk mereka pencinta-pencinta bola ya, mereka sudah pada menanti setiap 5 tahun ya, 3 tahun 5 tahun tentunya, untuk boleh kembali lagi menyaksikan, nonton bareng ya bersama di Piala Dunia nantinya. Oke, kita jalan pukul ya, sebelumnya juga kami menyapa ya, kalau lagi pantau ya, kalau lagi pantau semangat ya, selamat sore dan semangat tentu untuk kakak-kakak orang ya yang lagi, ini cuaca bagus sekali ya, jadi dong bisa gambar-gambar bendera di dinding tentunya di kompleks Kilo 1 sana ya, jalan naik SMP BMKG di sana aja. Selamat sore untuk kakak orang semua di sana, selamat menyambut ya pesta Piala Dunia ya yang semakin dekat tentu. Kita akan jalan pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar di sore ini, lintas sore Bovendigul tentu dengan hadirnya penyampaian warta berita daerah. Saya Lisa masih bersama Anda.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Pendengar di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada, kami hadirkan penyampaian warta berikutnya.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita, lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen, dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Inilah Warta Berita selengkapnya, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Kami awali berita pertama. Lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: SMP Anugerah Terindah menggelar acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua di Aula Miranti Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh haru dan kebanggaan dihadiri oleh pimpinan yayasan, kepala sekolah, para guru, orang tua siswa, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Kepala Bidang Ketenagaan Marcelina Yamblean menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Dinas tidak dapat hadir lantaran sedang menjalankan tugas dinas ke Provinsi Papua. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan program pendidikan inklusif yang ke depan akan menghadirkan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Marcelina memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang ditujukan SMP Anugerah Terindah. Menurutnya, sekolah tersebut telah berhasil membina peserta didik secara berkelanjutan mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas.
2: Yang telah mengharumkan nama baik SMP Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, masa depan yang baik. Dan anak-anakku sekalian, raihlah cita-cita setinggi langit. Tadi saya sudah lihat di situ bahwa ada yang jadi dokter, ada yang jadi bu guru ya. Bisa menggantikan satu saat, siapa tahu jadi kepala sekolah, luar biasa. Ya, ada yang mau jadi polisi, menjadi dokter, itulah harapan dan cita-cita. Tentunya kalau anak-anak mau berhasil, harus dengar-dengaran kepada orang tua.
1: Pada kesempatan itu, Marcelina juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan kuota anggaran yang cukup besar untuk pengangkatan guru kontrak daerah maupun kontrak dinas. Selain itu, berdasarkan kebutuhan guru di setiap sekolah, khususnya pada jenjang SMP, honor guru non-ASN ditanggung dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas guru dengan mengirim tenaga pendidik berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kompetensi hingga tingkat provinsi. Prestasi siswa SMP Anugerah Terindah turut mendapat perhatian khusus. Marcelina menyebut sekolah tersebut kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang pendidikan dan berhasil membawa pulang piala bergilir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Kepada 23 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang meraih cita-cita. Sementara bagi siswa yang belum memperoleh penghargaan, ia mengingatkan agar tetap semangat dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk berprestasi di masa mendatang.
2: Dan orang tua yang anak-anaknya sekolah di Anugerah Terindah ini semua luar biasa, orang tua yang bijak. Kita semua yang berbahagia pada hari ini, semoga momen ini ke depan lagi, momen hal-hal seperti positif seperti ini kita tetap mendukung, kita tingkatkan sehingga SMA, SMP, Anugerah Terindah, bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Anugerah Terindah tetap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetap jadi yang terbaik karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ.
1: Ia berharap para lulusan dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk di SMA Anugerah Terindah, sehingga prestasi dan nama baik sekolah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Di akhir sambutannya, Marcelina mengajak orang tua untuk terus memperkuat kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendampingi perkembangan anak. Acara pelepasan dan kelulusan tersebut ditutup dengan doa dan harapan agar SMP Anugerah Terindah terus mempertahankan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi, serta menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 46 siswa SMP Satu Atap Santo Fransiskus Xaverius Tanah Merah lulus. Kepala sekolah ajak lanjutkan pendidikan ke SMA. Laporan Thomas Yamlean.
3: Sebanyak 46 siswa-siswi SMP 1 Atap Santo Francisco Xaverius Tanah Merah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026. Kelulusan tersebut disambut sukacita oleh seluruh warga sekolah, orang tua, serta para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Atap Santo Francisco Xaverius Tanah Merah, Cornelia Sameto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan tetap mendengarkan arahan dan nasihat orang tua serta terus menjaga semangat guna melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Menurutnya, masa depan para siswa masih sangat panjang sehingga pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa mendatang.
4: Harapan kami dari sekolah bahwa selalu dengar kepada orang tua dan selalu dengar kepada Bapak Ibu guru ketika mereka melanjutkan ke jenjang yang berikut atau sekolah lanjutan tingkat yang berikut lagi, SMA atau SMK. Sehingga kami sekolah ini mengharapkan bahwa generasi yang sekarang ini perlu dipupuk untuk mereka harus mendapatkan ilmu dan sehingga mereka menjadi cita-cita mereka, harapan mereka tertembus sampai membahagiakan orang tua, terutama gereja dan di lingkungan tempat mereka berada.
3: Cornelius menegaskan kelulusan dari jenjang SMP bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan sebuah tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki tahap berikutnya yang lebih menantang. Cornelius juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang selama ini telah memberikan pendampingan, bimbingan, serta dukungan kepada para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Anugerah Terindah, Bovendigul, Oger Prestasi, siapkan generasi emas sejak dini. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: SMP Anugerah Terindah Tanah Merah terus menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Di bawah naungan Yayasan Anugerah Terindah, sekolah ini berhasil mencatat berbagai prestasi membanggakan sekaligus menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Franky Lande, saat menghadiri acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua SMP Anugerah Terindah yang berlangsung penuh haru dan kebanggaan di Aula Miranti, Selasa 6 Juni 2026. Ketua Yayasan Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai dunia pendidikan di Bovendigul. Menurutnya, berbagai program dan kompetisi yang kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan telah membuka ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Ia menilai keterlibatan siswa dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti bahwa anak-anak Bovendigul memiliki kemampuan dan kualitas yang mampu bersaing dengan daerah lain. Berbagai prestasi pun berhasil diraih mulai dari juara 1, 2, hingga 3 dalam sejumlah kategori lomba. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan tim cerdas cermat SMP Anugerah Terindah mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul.
5: Sehingga Bapak Ketua bangga berkat perjuangannya kalian dalam mengikuti semua proses pendidikan ini, nama SMP Anugerah Terindah itu dikenal.
1: Pada kesempatan tersebut, Franky juga menyampaikan 4 pesan penting kepada para lulusan siswa sebagai bekal dalam menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Pesan pertama adalah menjaga kesehatan dan karakter diri. Sementara pesan kedua adalah tetap fokus mengejar cita-cita. Dan ketiga berkaitan dengan nilai spiritual. Serta pesan yang keempat adalah menjaga nama baik alma mater.
5: Semua yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membentuk anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dapat menghidupi dirimu dalam persaingan-persaingan hidup yang begitu ketat ke depan.
1: Di akhir sambutannya, Frankie Lande mewakili seluruh jajaran yayasan menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan siswa apabila selama proses pendidikan terdapat sikap atau tindakan yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembinaan, disiplin, dan ketegasan yang diterapkan selama 3 tahun masa pendidikan semata-mata bertujuan membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketua Yayasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, orang tua, dinas pendidikan, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi emas Bovendigul di masa yang akan datang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul perkuat Balai Latihan Kerja, gandeng Balai Latihan Kerja Sorong, tingkatkan sumber daya manusia. Berikut laporan Imam Komarudin.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul yang baru dilantik, Filemon Metemko, menegaskan akan memperkuat keberadaan Balai Latihan Kerja. Ini sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja di daerah. Filemon menjelaskan, meskipun statusnya kini telah definitif, kewenangan yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan saat menjabat sebagai pelaksana tugas. Namun dirinya akan lebih fokus menyiapkan sumber daya manusia dan sistem pendukung agar program pelatihan kerja dapat berjalan maksimal.
7: Sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan BNK Sorong atau dalam hal ini sebagai koordinator untuk wilayah Papua, sehingga mereka dari BNK Sorong juga sudah punya tanggapan dan serius mereka akan menangkap kami.
6: Menurutnya, keberadaan Lembaga Latihan Kerja atau LLK atau Balai Latihan Kerja di Bovendigul menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Untuk mendukung pengembangan lembaga tersebut, Disnakertrans telah menjalin koordinasi dengan BNK Sorong yang menjadi koordinator wilayah Papua. Kerjasama itu diharapkan dapat membantu penguatan program pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Filemon mengatakan pihak BLK Sorong telah memberikan respon positif terhadap rencana pengembangan pelatihan kerja di Bovendigul dan siap memberikan dukungan teknis. Melalui dukungan tersebut, Disnakertrans Bovendigul berharap pelaksanaan pelatihan kerja dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...97 siswa SD Santo Francisco Xaverius Tanah Merah lulus, diharapkan terus raih prestasi di jenjang SMP. Kembali dilaporkan, Thomas Yamlean.
3: 97 siswa kelas 6 SD Santo Francisco Xaverius Tanah Merah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu, 2 siswa lainnya belum berhasil memenuhi persyaratan kelulusan karena alasan tertentu dan 1 siswa tercatat telah pindah sekolah. Kepala Sekolah SD Santo Francisco Xaverius Tanah Merah, Cornelia Kaket, saat diwawancarai menyampaikan rasa syukur atas hasil kelulusan tersebut. Menurutnya, capaian 97 siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar merupakan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, para guru, orang tua, maupun juga siswa.
8: 3 yang tidak mengikut sertakan karena 1 pindah sekolah dan 2 karena alasan tertentu, sehingga mereka tidak melaksanakan. Tapi dari sekian 97, ini menjadi catatan kita bahwa hampir 100% mereka melaksanakan ujian dan itu sukses semua dengan hasil yang memuaskan karena 97 yang lolos untuk melanjutkan ke bangku pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu tingkat menengah.
3: Cornelia juga mengingatkan para siswa agar tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai. Menurutnya masih banyak tahapan pendidikan yang harus dilalui untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Emmanuel Wedo menilai tingkat kelulusan di SD Santo Fransiskus Tanah Merah sangat baik dan menunjukkan kualitas pembelajaran yang berjalan secara optimal.
9: Dari hasil yang mereka peroleh secara standar jumlahnya ini sangat luar biasa. Sehingga peningkatan untuk ke depan, sehingga orang tua dengan jumlah yang sangat besar tadi yaitu 100, yang mana mungkin duanya sudah tidak ikut serta di dalam kegiatan ujian. Harapan yang jumlah yang dibawa dari 98 tadi sehingga mereka tuh bisa semua ke SMP.
3: Baik Emmanuel maupun juga Cornelia berharap para lulusan tidak berhenti meningkatkan kemampuan akademik maupun juga karakter mereka. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan harus terus dilakukan agar ke depan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dengan hasil kelulusan tersebut, SD Santo Francisco Xaverus Tanah Merah kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak peserta didik yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti, disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, kenangan indah dan harapan masa depan warnai perpisahan siswa SMP Anugrah Terindah. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai acara kelulusan siswa kelas 9 SMP Anugrah Terindah. Pada momen tersebut, perwakilan siswa kelas 9, Davin Marvel Tristan Tawi, menyampaikan kesan, pesan, serta ucapan terima kasih kepada para guru dan teman-temannya yang telah bersama-sama menempuh perjalanan pendidikan selama 3 tahun berakhir. Davin mengenang berbagai pengalaman berharga yang menjadi bagian dari perjalanan mereka di sekolah. Secara khusus, ia mengapresiasi dedikasi para guru yang tidak pernah lelah mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk saat mengikuti berbagai lomba dan kompetisi.
10: Setiap pertemuan pasti ada akhirnya. Setiap season pasti ada jelas episode. Sebenarnya saya juga tidak ingin berpisah dengan teman-teman sekalian. Tapi karena masa depan dan cita-cita, akhirnya kita harus berpisah. Bisa percaya, kita semua akan kembali ke Tanah Merah dengan versi terbaik dari diri kita, dan kita akan membangun Bovendigul menjadi lebih baik.
1: Davin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangannya yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama 3 tahun telah menciptakan ikatan persahabatan yang akan terus dikenang meskipun nantinya mereka melanjutkan pendidikan di tempat yang berbeda. Momen itu menegaskan bahwa SMP Anugrah Terindah bukan sekedar tempat menimba ilmu, tetapi juga rumah kedua yang membentuk karakter, mempererat persahabatan, serta mempersiapkan generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disebut sebagai satu marga luas tanahnya bukan tanah kaplingan, namun luas tanahnya hitungan kilometer. Laporan Yohanes de Godin.
11: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, menegaskan kepada seluruh marga yang ada di Bovendigul agar jelas dalam mengakui dirinya sebagai marga, karena sebutan marga bukan diukur dari dia memiliki tanah yang ukurannya kecil, namun sebutan sebagai salah satu marga memiliki luas tanah dengan kilometer, yang kemudian dari luas tanah tersebut akan dibagi ke submarga. Di Kabupaten Bovendigul khusus, masalah tanah belum tertata dengan baik. Karena itu saat ini pihak LMA masih terus melakukan pendataan marga agar jelas. Sebutan marga itu tidak mengaku diri marga jika tanahnya tidak sesuai, karena sebutan marga bukan atas dasar tanah kaplingan.
12: Satu marga itu dia berkilo, kami orang Papua. Satu marga dia itu berkilo. Hanya cara pembagian tanah itu yang masih kurang di sini.
11: Maret Klaru minta kepada seluruh pemilik tanah bersama-sama harus membuat suatu peta dan mengetahui secara pasti batas wilayah tanah marganya, mengingat saat ini banyak yang mengklaim memiliki tanah, padahal dahulu kala tanah yang mereka peroleh adalah tanah hibah untuk digunakan menjaga atau membuat kebun. Namun ketika pemilik aslinya meninggal, mereka mengklaim bahwa tanah itu milik mereka karena ketidaktahuan informasi temurun dari pemegang tanah asli. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam warta berita Bovendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami pendengar. Kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor 085787487135 dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Faktanya pendengar, akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @garutsaberhoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Pendengar, adalah informasi cek fakta. Kembali di sore ini kami informasikan dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.34 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur.

Oke, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, terutama baik umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfiru wa ghayrullah ayyatiyal mu'minuna ma harrallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.

Pukul 16. Ya, pukul 18 yang waktu Indonesia Timur pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudah mendengar lagu-lagu Islam yang telah kami persembahkan. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

tahu dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Movindigo. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua, terus bersama Anda pendengar. Menemani santai segala aktivitas Anda di tempat usaha, di dalam perjalanan, dimanapun saat ini Anda berada. Ataupun juga di rumah ya, suasana kebersamaan Anda selalu hadir ya. Semoga kebahagiaan bersama Anda, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Pendengar Lintas Sore Movindigo ya, hingga tuntas nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi nanti kita akan bersama menyimak sejumlah informasi ya dalam penyampaian berita Gema Papua. Dan kembali dengan informasi ya, ya informasi dan hiburan pendengar. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 pendengar semakin dekat. Jika hari ini tanggal 2 ya, maka kita tinggal menghitung sekitar 9 hari lagi menuju laga pembuka Piala Dunia yang akan dimulai ya pada 11 Juni di Meksiko ya. Oke. Semakin dekat tentu pendengar, suasana sepak bola dunia pun mulai terasa. Berbagai persiapan ya dilakukan oleh negara tuan rumah ya, para peserta tentu hingga para penggemar sepak bola di seluruh dunia yang sudah tidak sabar ya menyambut pesta olahraga terbesar di dunia tersebut. Dan pendengar, Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan-kejutan ini ya. Kejutan-kejutan apa ini? Ya, menghadirkan kejutan-kejutan menarik begitu. Mulai dari munculnya pemain muda berbakat, tim kuda hitam yang tampil gemilang, hingga pertandingan penuh drama yang sulit diprediksi ya. Itulah yang membuat jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu selalu menantikan setiap edisi Piala Dunia. Ada salah satu informasinya pendengar ya, informasi Piala Dunia. Informasi seputar Piala Dunia pendengar masih ya, ataupun juga kami lansir dari laman resmi rri.co.id pendengar. Piala Dunia 2026 berpotensi hadirkan banyak kejutan. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta pendengar. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wells atau akrab disapa King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya pendengar, tim unggulan belum tentu mampu ya mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun King Henry menilai pendengar, tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris ya sering memengaruhi performa pemain ya dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris ya. Masalah Inggris rata-rata ada di internal, terutama mental dan tekanan yang sangat besar ya, itu dikatakan oleh King Henry. Ya, pendengar adalah merupakan pengamat sepak bola ya, Henry Wallace atau akrab disapa King Henry. Di mana diinformasikan Piala Dunia ya 2026 tentu akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta turnamen yang digelar ya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di mana menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Tim unggulan ya belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Yang pasti yang pendengar berpotensi menghadirkan kejutan. Informasi laman resmi rri.co.id ya, adalah informasi seputar Piala Dunia ya 2026 pendengar. Silakan ada pada informasi olahraga Piala Dunia ya 2026, Anda yang ingin menyimak, membaca ya, menyimak informasi-informasinya boleh silakan. Laman resmi rri.co.id ya, informasi Piala Dunia.
1: Berkarya berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19

0: bakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan. Jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
4: Yeay!
2: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami akan bersama kembali ya menyimak informasi dalam berita Gema Papua di ruang dengar Anda pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Saya Lisa telah temani Anda dari sejak pukul 14 ya, hingga saat ini di lintas sore. Dan lintas malam Anda akan ditemani oleh rekan Indah pendengar. Di mana kebersamaan kita pendengar, saya akhiri, kita menanti ya untuk kebersama kembali menyimak sejumlah informasi dalam penyampaian berita Gema Papua.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda dalam program Bovendigul malam hari ini 2 Juni 2026 ya. Tak terasa sudah 1 bulan lalu kita berpisah ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara pendengar ya. Selamat memasuki bulan baru di bulan Juni ya, atau bulan 6 2026. Di hari kedua di bulan 6 saya Indah Dari menjumpai Anda di malam hari ini ya. Mengawali perjumpaan kita di pukul 19, kami masih menanti siaran Gema Tanah Papua ya. Malam hari ini seperti biasa tepat pukul 19. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda saudara pendengar malam hari ini. Namun untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat malam untuk Anda semua. Kemudian untuk Anda juga yang ada di pemancar relay Waropos 97,5 FM, selamat malam saudara pendengar. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini ya? Terpantau Bovendigo lagi adem ayem, sepanjang hari ini cukup cerah ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini saudara pendengar ya, sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda malam hari ini saudara pendengar, menemani Anda tentunya ya, dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam. Menemani Anda juga yang turut lembur kerjanya malam hari ini saudara pendengar ya. Atau Anda malam hari ini juga mungkin lagi berada di tempat-tempat usaha Anda, selamat malam untuk Anda semua ya. Laris manis malam hari ini, dan juga untuk Anda yang turut bertugas, Satuan TNI Polri. Kemudian juga ada Satpol PP, ada tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian juga ada siapa di mana? Ada Lapas Kelas 3 Tanah Merah ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Menyapa Anda langsung dari studio Prosotor dari Bovendigul ya. Malam hari ini selamat malam saja untuk Anda semua. Sambil kita menanti sudah mendengar ya segmen Gema Tanah Papua edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Terlibat dalam sebuah aksi gangguan keamanan. Satgas Masjid Raya Kartan saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap EK beserta barang bukti yang diamankan.
2: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartan Dori Turlenan, Inspektur Jenderal Polisi Faisal Ramadhani menegaskan bahwa pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat menjaga stabilitas keamanan di Papua. Setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Hingga kini, Eka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens. Aparat menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arnold Saudila melaporkan.
3: TNI Polri di Bom Pendibun gelar patroli gabungan cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Berikut laporan reporter Yohanes de Gorden dari RRI Bom Pendibun.
4: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bom Pendibun Kodim 1711

0: di masyarakat. Masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan, serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
1: Mari kita tetap berjalan ke kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, perubahan udara, dan sebagainya, berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh, dan normal-normal saja.
0: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional kawi Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bopendigul. Namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Bopendigul. Selain

0: lagi dari Forkopimda. Untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga untuk meminta bantuan di sini dari 120 maupun 803. Jadi tidak ada pengiriman BBM dan dana ke atas. Itu apa? Gunanya apa syarat kita? Memang kita paksa agar bisa turun.
1: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambak terselesaikan. Johannes Ligoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor SAR kelas Avia kerahkan 45 personel dalam pencarian korban hilang akibat ledakan yang terjadi di kawasan kompleks perikanan, Jalan Walter Mongensidi, Pihak Gempa. Berikut laporan reporter Tririan dari RRI.
3: Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas Adia mengerahkan 45 personil dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongensidi, Kelurahan Pandoy, Distrik Biakota, Kabupaten Biakropor pada Minggu, 21 Mei 2006 siang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR kelas Adia Andreas Ali mengatakan pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Ada minggu siang dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain mengerahkan personil, Basarnas kelas Adia juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan terbaru kepada masyarakat dan keluarga korban.

0: nama silang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut.
1: Dan kalau mana di lokasi

0: perhatian demi keselamatan bersama hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Untuk diketahui, sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian ini diduga kuat berasal dari bom perikanan kedua mengakibatkan korban jiwa.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tiar Korwil 1 Papua. Peringati hari lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.

0: yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Benhur Tomimano menegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya, semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
1: Di tanah Papua, semangat Mahrenisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
0: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
1: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
0: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: Petani Merauke meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Papua Selatan menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dulu digunakan, namun sekarang tidak lagi disalurkan. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36.
4: Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Bosco Tekme, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan air dan padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah, sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36, karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini, kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah.
3: Mungkin saran saya, Pak Yu, ya, kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36. Karena selama dari tahun kita mulai kerja sawah sampai sekarang ini, kendala ini timbul itu ketika SP36 itu sudah tidak ada lagi. Entah produksinya bagaimana-bagaimana pun kami tidak tahu. Cuman semenjak SP36 ini diputus oleh pemerintah, kami petani juga banyak mengalami kendala. Karena yang setahu kami SP36 kan dia mengembalikan unsur hara tanah. Sehingga dalam kurun waktu selama SP36 itu masih ada, untuk kendala padi kuning kami tidak pernah mengalami. Baru setelah terputusnya SP36 ini yang kami mengalami banyak memang kendala. Hasil pun tidak seperti dulu selama sebelum SP36 ini terhenti itu, kita hasilnya bagus.
4: Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dulu. Sejak tahun 2019, saat menggunakan SP36, hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya saja, ketika sudah tidak menggunakan SP36, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: TK Darussalam, Serui, gelar penamatan peserta didik kelompok B. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: TK Darussalam Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan peserta didik kelompok B tahun pembelajaran 2025-2026 di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari para peserta didik, mulai dari tarian daerah, nyanyian, hingga peragam busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuliana Karolna Sayori SE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Darussalam Serui.
6: Terima kasih untuk guru pengen jalani yang TK Darussalam. Terima kasih juga buat kepala sekolah ini. Sehingga telah mendidik bersama dengan guru
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Darussalam Serui, Salvia Ruka Saib, SPD AUD mengatakan, tahun pembelajaran 2025-2026, pihak sekolah menamatkan sebanyak 80 peserta didik terdiri dari kelompok B.
7: Kegiatan penamatan dan pelepasan anak didik kelompok B, Taman Kanak-Kanak Darussalam, tahun pembelajaran 2025-2026, kami menamatkan sebanyak 87 siswa. Harapan saya selaku Kepala TK Darussalam, semoga kedepannya anak-anak bisa lebih maju lagi setelah mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan di SD-nya lebih giat lagi belajar dan menjadi anak-anak kebanggaan Nusa dan bangsa dan juga menjadi harapan orang tua. Kami dari TK juga berharap semoga nanti kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
5: Dia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada TK Darussalam Serui serta mendukung berbagai program sekolah selama ini. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Berita olahraga. Coaching Klinik Sepak Bola kerjasama PSSI dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika. Kegiatan yang melibatkan pelatih dan pemain Papua Football Academy ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua. Berikut laporan reporter Veronica Sandra dari RRI Napire.
8: Setelah berlangsung selama 3 hari, coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PSSI, PTFI, dan KNFB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex, SP5 Timika. Pada Sabtu sore, kegiatan yang melibatkan pelatih dan pemain Papua Football Academy ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua. Selama 3 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi kepelatihan model dari KNFB yang dipadukan dengan sesi praktik langsung di lapangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian pelatih sekaligus mengembangkan potensi pemain pemuda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Perwakilan KNFB, Pete De Jong, mengaku terkesan dengan potensi besar yang dimiliki para pemain dan pelatih muda di Papua.
9: Again, I want to thank you.
10: Sekali lagi terima kasih.
9: On behalf of the Dutch Royal Football Association.
10: Mewakilkan Federasi Sepak Bola Belanda.
9: And good luck.
10: Semoga sukses.
9: For the future, everybody. Thank you.
10: Terima kasih semuanya.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menilai program pembinaan dijalankan di Papua Football Academy telah membuka peluang besar bagi generasi muda Papua untuk berkembang.
11: Saya lihat 3 hari di sini perkembangannya sangat luar biasa, banyak ilmu baru yang didapatkan para coaches, coaches dari PFA maupun dari PJ dan SLTP itu memiliki dua tipe yang berbeda, karena yang satunya memang intensitas lebih tinggi di area PFA, ya, dan yang lainnya adalah khususnya di area recreational football, tapi kedua-duanya bersambung menjadi satu dengan kurikulum yang menurut saya sangat baik dari KNVB, tepat sasaran, di mana kurikulumnya mengutamakan area participation football dulu, jadi di area grassrootsnya dulu yang diperbaikin, tidak langsung tiba-tiba kita bicara di elite level. Terus yang kedua, materinya juga lebih taktis ya, jadi materinya lebih mudah dimengerti saat praktek pun anak-anak, karena memang sudah terbiasa dari PFA, bisa mengikuti dengan baik. Terakhir, saya lihat terkait latihan anak-anak. Lapangan sintetis itu intensitasnya tinggi sekali. Jadi saya sangat bangga melihatnya, anak-anak PFA bisa berlatih dengan intensitas yang tinggi seperti itu. Pola permainan yang cepat, padahal di tengah hujan kemarin, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan pola dan gaya latihan baru yang diterapkan dari coaches luar negeri. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak PFA, khususnya di tanah Papua ini, tidak ketinggalan dalam hal pemahaman sepak bola.
8: Menurutnya, masa depan para pemain ditentukan oleh kerja keras dan kemauan mereka sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia. Dukungan terhadap pengembangan sepak bola usia muda juga disampaikan PT Freeport Indonesia sebagai mitra utama Papua Football Academy. Senior Vice President Community Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum, berharap semakin banyak pemain PFA yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Tak hanya para pelatih yang mendapatkan pengalaman baru selama coaching klinik berlangsung, para siswa Papua Football Academy juga mengaku memperoleh banyak ilmu dan metode latihan baru dari para instruktur KNFB.
12: Pesan saya, semoga KNFB ini selalu ada memberikan yang terbaik untuk Papua.
13: Kiranya yang diberikan materi dari KNFB ini bisa, kami bisa melakukannya dan semoga itu bermanfaat.
8: Seremoni penutupan kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada peserta coaching klinik, sesi foto bersama, serta penegasan komitmen seluruh pihak untuk terus mendukung pembinaan sepak bola Papua yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Informasi olahraga dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lailatul Hanif menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Dimanapun Anda berada malam hari ini sudah mendengar ya. Demikian tadi penyampaian warta berita Gemetar Papua dari produksi dari RRI Jayapura ya. Di malam hari ini juga sudah mendengar pukul 19:36 waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bofdikul Malam. Saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda hingga nanti pukul 24 ya, atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha sudah mendengar kami hadirkan malam hari ini ya, hingga nanti tepat pukul 20. Lagu-lagu daerah dari berbagai daerah kami hadirkan. Pukul 21 Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu nanti akan ada drama radio, kemudian dilanjutkan Ruang Rindu tepat pukul 22 dan musik keperaduan pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Ku bersujud tetap di jalanmu.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

0: jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Saudara, pukul 19:50 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Bob Degel Malam menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda juga yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Saat lagi saudara pendengar ya, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu Buddha menemani suasana malam hari Anda selepas warta berita Gema Tanah Papua tepat pukul 19 tadi ya. Dilanjutkan tepat pukul 20 kami hadirkan serangkai lagu-lagu daerah. Nantinya juga akan kami selingi dengan informasi bertajuk daerah ya. Informasi tentunya rilisan portal berita kami rri.co.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Pi.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.
2: Sudah berakhir tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini kami hadirkan selanjutnya menemani waktu istirahat Anda malam hari ini ya. Di hari ini Selasa 2 Juni 2026, lagu-lagu daerah suara pendengar dari berbagai daerah tentunya.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

Topeng Cirebon merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon. Tarian ini telah berkembang sejak ratusan tahun lalu dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Dalam pertunjukannya, penari menggunakan topeng dengan berbagai bentuk dan warna yang melambangkan karakter tertentu. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, saudara, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan. Sejarah tari topeng Cirebon berkaitan dengan perkembangnya budaya dan penyebaran agama di wilayah Cirebon pada masa lampau. Tarian ini digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu, tari topeng Cirebon terus berkembang dan menjadi salah satu warisan budaya yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, saudara, keunikan tarian ini terletak pada penggunaan beberapa jenis topeng yang memiliki makna berbeda. Setiap topeng menggambarkan sifat atau tahap kehidupan manusia. Melalui pergantian topeng, penonton diajak memahami berbagai karakter yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat bijaksana, sabar, angkuh, ataupun penuh semangat. Kemudian gerakan dalam tari topeng Cirebon juga memiliki filosofi yang mendalam. Gerakan yang lembut dan teratur melambangkan pengendalian diri, sedangkan gerakan yang lebih cepat menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan. Iringan musik tradisional yang dimainkan selama pertunjukan membantu memperkuat suasana dan makna yang ingin disampaikan oleh para penari. Hingga saat ini, saudara, diketahui tari topeng Cirebon masih dilestarikan oleh para seniman dan juga tentunya sanggar budaya. Berbagai pertunjukan festival dan kegiatan pendidikan budaya turut memperkenalkan tarian ini kepada generasi muda. Dengan menjaga keberadaannya, masyarakat dapat terus menghargai warisan budaya yang kaya akan sejarah, seni, dan nilai-nilai kehidupan. Itulah, saudara pendengar, ya, sejarah dan filosofi tari topeng dari Cirebon yang juga memang penuh akan makna, ya. Yang mana informasi ini seperti biasa kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Kita ke alat musik selanjutnya yang juga merupakan alat musik Indonesia yang terkenal di berbagai negara. Indonesia tentunya memiliki beragam alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa. Keunikan bentuk, cara memainkan, dan suara yang dihasilkan membuat banyak alat musik Indonesia dikenal hingga ke berbagai negara. Melalui pertunjukan seni, festival budaya, dan kegiatan pendidikan, alat musik tradisional Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Salah satunya, saudara, adalah alat musik yang telah mendunia, yakni angklung dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada tertentu. Keindahan bunyinya membuat alat musik ini sering ditampilkan dalam berbagai acara tradisional dan dipelajari oleh masyarakat dari berbagai negara. Selain angklung juga, gamelan menjadi alat musik tradisional Indonesia yang terkenal di tingkat internasional. Gamelan, saudara, merupakan ansambel musik yang terdiri atas berbagai instrumen seperti gong, kendang, dan juga saron. Alunan musiknya tentunya yang khas telah menarik perhatian banyak peneliti, seniman, dan juga lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun Anda berada malam hari ini saudara ya, itu tadi informasi kami lansir dari portal berita kami ya, bertajuk budaya malam hari ini, ditemani juga dengan teman-teman daerah dari berbagai daerah ya. Tadi salah satunya ada alat musik Indonesia yang juga terkenal di berbagai negara ya, diantaranya tadi ada angklung, dan juga tadi sudah mendengar ya, kita mengenal seperti apa tari ataupun memang tari topeng Cirebon, dan juga memang dibalik sejarah dan juga filosofi dari tarian ini. Masih ada informasi lainnya tentunya saudara. Kita akan mengungkap sejarah dan juga makna tari Suanggi dari Teluk Cendrawasih atau Waropen, Papua. Saat lagi.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam, lagu-lagu daerah masih mengudara ya di ruang dengar Anda, menemani waktu istirahat Anda juga malam hari ini ya. Untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, dan untuk Anda juga saudara yang ada di pemancar relay Waropku 97,5 FM. Saudara pendengar, berikut kita lihat seperti apa makna dari tarian Suwanggi dari Teluk Cendrawasih, Waropen, Papua. Tari Suwanggi merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari kawasan Pantai Teluk Cendrawasih, Kabupaten Waropen, Papua. Tarian ini memiliki nuansa magis dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat. Tari Suwanggi dikenal sebagai tarian yang menggambarkan ritual pengusiran roh jahat atau ilmu hitam yang diyakini dapat menyebabkan penyakit maupun kematian misterius. Nama Suwanggi sendiri saudara merujuk pada makhluk gaib atau roh jahat yang dipercaya oleh masyarakat Papua. Asal-usul tarian ini juga berawal dari kisah seorang suami yang kehilangan istrinya karena diduga menjadi korban serangan makhluk gaib tersebut. Kisah tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi menjadi inspirasi lahirnya tarian Suwanggi. Gerakan dalam tari Suwanggi memiliki ciri khas yang unik dan penuh makna. Para penari menampilkan gerakan yang menyerupai aktivitas seorang dukun saat meramal mantra atau melakukan ritual penyembuhan. Tarian ini juga biasanya diiringi oleh tabuhan gendang dan suara seruling tradisional yang menciptakan suasana sakral serta mendukung jalannya pertunjukan. Selain itu juga saudara diketahui tarian ini sebagai hiburan dan juga warisan budaya. Tari Suwanggi juga memiliki fungsi ritual bagi masyarakat setempat. Tarian ini digunakan sebagai simbol pengusiran roh jahat serta upaya menenangkan arwah yang diyakini masih gentayangan. Hingga kini diketahui tari Suwanggi tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Papua dan terus diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Move Indigul Malam. Saudara, ada kecewa dari Peter Saparua menemani suasana malam hari Anda ya. Sekaligus tadi informasi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Pukul 20:45 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendi Gold Malam. Saudara, pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman daerah ataupun lagu-lagu Nusantara menemani suasana malam hari Anda di hari ini Selasa ya, 26 ataupun 2 Juni 2026. Kami hadirkan selanjutnya saudara pendengar Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Lengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
16: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
19: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
18: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
19: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
20: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
19: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
18: Indonesia kembali menegaskan.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
21: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
3: hanya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, pastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting
4: dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
4: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat malam saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Popendikul Malam selepas warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Kami hadirkan selanjutnya saudara pendengar ya, drama radio malam hari ini produksi dari RRI Cirebon dengan topik yang diangkat aspal dan air mata. Selamat mendengarkan ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jadi paksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
5: Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100 pak. Ini bahaya banget loh pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
4: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
4: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
8: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
8: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, ayo, masih ada 3 kursi lagi.
4: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
8: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya, sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
8: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
10: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati.
0: Lagu tahun 80-an.
3: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Saudara, pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pendigul Malam. Sekaligus sudah mendengar ya, selepas drama radio produksi dari RRI Cirebon malam hari ini, yang sudah kami hadirkan menemani waktu istirahat Anda malam hari ini, kita jelang selanjutnya segmen Ruang Rindu. Kurang lebih 5 menit lagi mengudara menemani kembali waktu istirahat Anda dan juga malam hari Anda ya, di hari ini hari Selasa.
1: Kau diamkan aku.
0: Sekaligus diantar saudara pendengar ya bersama Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku, nanti membuka segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Saudara, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Kembali menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini, sudah mendengar ya. Tepatnya hari Selasa, dalam Ruang Rindu, teman-teman dari 60-an hingga 2000-an. Boleh Anda request malam hari ini. Dan topik besar yang akan dibahas malam hari ini, kita akan mengulik salah satu penyanyi yang juga memang legendaris, ada Chrisye. Nanti kita akan mengulik seperti apa profil dan juga sepanjang karir Chrisye ya. Kemudian saudara pendengar, untuk Anda juga malam hari ini, seperti biasa line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4954-333. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang memori berbagi lewat lagu.
0: Salah, ruang berbagi
1: malam
0: memori
1: kakak.
0: Rindu lewat lagu. Salah
1: ruang
0: ya tagline-nya.
1: Ruang berbagi memori lewat memori.
0: Ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.
1: Ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.
0: Oke, cakep, baru bisa request.
1: Kak siapa ini?
0: Kakak Indah malam hari ini.
1: Kak Indah, apa kabar Kak Indah?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik.
1: Saya mau request lagunya dari Nafa Urbach. Judulnya Hatiku Tergores Cinta.
0: Hatiku Tergores Cinta, Nafa Urbach ya?
1: Iya, Nafa Urbach. Salam Kak ya.
0: Oke. Salamnya
1: buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang selalu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Ya, baik-baik saja di sana. Lagu ini spesial untuk Dika. Terus buat yang Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Kak Esther, ada Mia juga di Manado, Kak Esther juga di Manado. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibu Farida. Buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Kak Indah.
0: Oke, sama-sama, terima kasih.
1: Utajengnya Elona.
0: Artinya?
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke, sip. Terima kasih Bang Andi, selamat malam ya. Ada Andi di Jambi malam hari ini saudara ya. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital, yang bisa Anda download melalui Play Store dan juga App Store, dan bisa Anda dengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.

Baik, sudah mendengar ya, sambil menanti partisipasi Anda malam hari ini dalam Ruang Rindu, kita hadirkan dulu lagu pembuka tema besar malam hari ini karena Krisye. Lagu pembuka dari Krisye ya, dengan Lilin-lilin kecil.

0: Saudara pendengar, kembali lagi ya dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Masih menemani suasana malam hari Anda, malam hari ini ya, edisi Ruang Rindu selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam. Tadi requestan Bang Andi di Jambi sudah dihadirkan ya, dari Nafa Urba. Selanjutnya ada Mbak Dika di Taliabas. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Kak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari Dika, request dari Ance dan Panci, judulnya Cinta Aku Terukir di Hati. Oke, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Ibu Tris, keluarga Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Bang Irwan, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah dan putra-putra semuanya tanpa terkecuali. Kakak Indah, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, monggo dilanjut. Lagu buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi katanya. Oke, terima kasih Mbak Dika malam hari ini ya. Ada Mbak Dika tadi sudah pendengar dari Taliabo ya. Tentunya juga pendengar setia Pro 1 RRI Bovendikul. Baik, kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Tapanuli, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik,
0: kabar sehat ya?
1: Ya.
0: Cuaca sepanjang hari ini gimana, Bang Luhut?
1: Ya, mendung cerah gitu lah.
0: Mendung-mendung cerah ya? Mau lagu apa, Ruang Rindu?
1: Mau dengerin lagunya dari... dari Pance Pondang saja.
0: Pance Pondang, malam hari ini judulnya
1: Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami. Iya. Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Indah dari sahabat juga sampai jumpa dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Citra Tengah, ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Ahmad Irwan, ada Bobe, ada Terjaya, Bang Iwan Ilok Kemawe, ada Rimba, Bunda Iman, Bunda Rinda, Bunda Di, Redi, Bunda Sri, Bunda Nusu sama Pak Usu Lusri. Ya, masih ada lagunya.
0: Oke, ada dong. Oke, tadi lagu dari Pance ya, Satukanlah Hati Kami. Sip.
1: Ya, lagunya ditunggu. Wajahnya saya lama bertugas sampai tuntas. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terima kasih.
0: Ora. Waalaikumsalam, selamat malam, sama-sama Mauliate. Terima kasih ya. Ada Bang Luhut ya di Tapanuli malam hari ini juga sudah turut bergabung ya. Baik pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini, karena tema besarnya adalah Krisye, saya coba membacakan sesingkat-singkatnya proklamasi kali ya. Ini ada biografi dari Krisye. Saudara Krismansyah Rahadi, lahir dengan nama Christian Rahadi pada 16 September 1949 hingga 30 Maret wafat 2007 silam. Yang lebih dikenal dengan nama panggung Krisye, merupakan seorang penyanyi dan juga pencipta lagu asal Indonesia. Saudara, ia dilahirkan di Jakarta dari keluarga etnis Tionghoa Indonesia. Krisye tertarik dengan musik saat masih belajar di SMA. Krisye juga bermain gitar bass dalam sebuah band yang ia bentuk bersama kakaknya, Choris. Pada akhirnya dasawarsa 1960-an, dia menjadi anggota band Sabda Nada yang kemudian hari berganti nama Gipsy. Pada tahun juga 1973, setelah mengambil cuti beberapa lama, ia mengikuti band tersebut ke New York untuk bermain musik. Setelah kembali ke Indonesia untuk waktu yang singkat, ia kembali ke New York dengan band lain, yaitu The Pros. Sekembali ke Indonesia juga pada tahun 1975, saudara, ia bekerja sama dengan Gipsy dan Guru Soekarno Putra untuk merekam album indie Guru Gipsy. Setelah keberhasilan Guru Gipsy pada tahun 1977, Krisye menghasilkan dua karya terbaiknya, yaitu Lilin-Lilin Kecil, tulisan James, serta album Jalur Suara Badai, Pasti Berlalu. Kemudian sukses kedua karya ini membuat Krisye direkrut oleh Musica Studio, yang dengan perusahaan rekaman itu ia merilis album solo perdananya, Sabda Alam, pada tahun 1978. Dan selama karirnya saudara, yang lebih dari 25 tahun, ia menghasilkan 20 album solo lain, serta main dalam satu film yang berjudul Seindah Rembulan di tahun 1981. Dan saudara pendengar, Krisye meninggal dunia di rumahnya pada hari Jumat di Jakarta, 30 Maret 2007, setelah bertahun-tahun mengidap kanker paru-paru. Ia meninggalkan seorang istri, Gusti Firoza Damayanti Nur, dan 4 anaknya. Dikenal dengan vokalnya yang halus dan gaya panggung yang kaku, saudara, Krisye dianggap salah satu penyanyi Indonesia legendaris. 5 albumnya termasuk karyanya dimuat dalam daftar 150 album Indonesia terbaik oleh majalah musik Rolling Stone Indonesia. Dan 5 lagunya dimuat dalam daftar lagu terbaik oleh majalah yang sama pada tahun 2009. Kemudian sudah mendengar beberapa albumnya disertifikasi perak atau lebih tinggi, dan dia menerima 2 Lifetime Achievement Award pada tahun 1993, dan Bass Award pada tahun 2007 dari stasiun televisi SCTV. Dan pada 2011 juga, Rolling Stone Indonesia mencatat Krisye sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Krisye dilahirkan dengan nama Christian Rahardi di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 16 September 1949, di keluarga Lawrence Rahardi, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan Hana Rahardi, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa.

0: Kemudian saudara pendengar, dia anak kedua dari tiga anak laki-laki yang dipunyai pasangan tersebut. Saudaranya bernama Joris dan juga Vicky. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang dekat Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 1954. Keluarga itu akhirnya berpindah ke Jalan Pegangsan di Menteng. Dan juga tentunya itu tadi saudara pendengar ya, kurang lebih biografi ataupun kehidupan awal dari seorang penyanyi dan juga penulis lagu Indonesia, ada Krisye. Masih ada lagi saudara pendengar ya, awal proyek awal dan juga anggota band yang memang terkenal, yakni Gipsy dari Krisye, yang juga menjadi salah satu di dalamnya yang terbentuk di tahun 1968 hingga 1977. Saat lagi sudah mendengar, kami hadirkan ya, kami putarkan dulu requestan Mbak Dika dan juga Bang Luhut malam hari ini, tapi ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam adikku sayang.
0: Halo, selamat malam Bunda Ima, apa kabar? Ruang Rindu.
1: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca lagi sangat mendukung hari ini.
0: Panas, mendung?
1: Panas, di Momere sudah.
0: Kita di sini sudah. Oh, berarti kebalikannya. Kita sepertinya sudah masuk musim hujan di sini.
1: Oh, di sini masuk panas.
0: Masih panas ya. Sehat Bunda, iya. Kemarin sudah pulih?
1: Ya sudah adek. Terima kasih atas doa teman-teman, doa sama-sama adek yang bertugas. Adek Ina ya?
0: Iya betul sekali.
1: Ina. Ya adek, adek Ina, kalau iya, malam apa yang sudah disiarkan lagunya?
0: Sebenarnya kita ada beberapa, setiap malam sebenarnya dalam Ruang Rindu. Hanya memang tetap bisa request lagu bebas dari pendengar.
1: Jadi tetap kapan hari pun gabung sama Dek Lisa kalau nggak salah itu. Katanya sudah disiapkan.
0: Itu berbeda lagi, jadi kembali ke penyiarnya toh. Tapi sebenarnya
1: oh, ya,
0: bisa.
1: Gitu. Oke, kalau begitu kalau kakak Bunda bisa request lagu.
0: Iya, kakak Indah bebas, asal jangan lagu dangdut.
1: bagus. Kalau begitu malam ini, karena memang di sini apa ada Indah dingin toh. Kalau mau merah sudah musim panas pasti, apalagi sudah mau musim asam.
0: Oh itu dinginnya luar biasa, sumpah.
1: Iya.
0: Kakak Indah pernah merasakan musim panas.
1: Biar pakai jaket, celana panjang, sumpah, apa kaos kaki. Masih biar tembus.
0: Memang di Maumere begitu ya kemarin. Biasa kalau sudah dingin sekali berarti memang asam lagi
1: mau masak. Jadi kalau sudah panas disertai dengan angin berarti asam sudah masak sudah.
0: Itu betul.
1: Mau jatuh-jatuh kalau ada angin.
0: Itu luar biasa dinginnya.
1: Iya, pokoknya tembus-tembus memang.
0: Tembus memang itu. Oke Bunda, mau lagu apa? Dingin-dingin.
1: Mau lagu ya, pasti Angin Malam.
0: Bruri. Oke,
1: ya.
0: Sip. Bruri ya.
1: Oke, salam-salamnya. Pertama-tama tentunya buat Ade Ina. Ade Ina, siapa-siapa yang biasa salam Bunda? Sorry.
0: Ada Bang Nasrun, ada Ibu Wiga, ada Bu Usu, ada lumayan sih, banyak juga. Kenapa?
1: Kalau yang di Boven, asli Boven.
0: Kakak Tias, biasa.
1: Oh Mbak iya, Beauty. Kakak Tias sudah ketemu Bunda sama Dek Lisa.
0: Sudah.
1: Oke, salam-salamnya ya buat Adik Indah. Terima kasih dan selamat malam. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Boven semuanya. Salam sehat.
0: Amin. Amin.
1: Terus ada Bunda Utri, Bunda Renusu, Bunda Wijati, Oma Deva, terus Bang Nasrun, Putra Tengnya, ada Bapak Widi, Bang Andi, Bintang Pratama, Bintang Bang Luhut, dan semua pendengar setia Open dimanapun berada ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Buat Ade Indah, terima kasih. Selamat malam cantik. Hati-hati pulang ya.
0: Terima kasih. Selamat malam Bunda. Sehat selalu.
1: Malam.
0: Selamat malam. Ada Bunda Ima di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Halo, Wonosobo, apa kabar?
2: Kabar baik, Kak Indah.
0: Selamat berjumpa. Setelah sebulan berlalu kita berjumpa ya di hari ini. Kelamaan ya.
2: Kelamaan.
0: Oh, kelamaan.
2: Kayaknya
0: baru
2: 14 bulan apa ya?
0: Soalnya hari ini bulan baru, jadi pikirnya sudah begitu lama kita tak bersua.
2: Sehat-sehat ya, Kak Indah.
0: Sehat, alhamdulillah. Hanya memang agak bersin-bersin ya, cuaca mungkin ya. Karena cuaca boven lagi. Ya, seperti itulah. Gimana dengan Wonosobo? Apakah seperti sehari ini? Seperti itu?
2: Wonosobo sudah berapa hari ya? Sudah mulai kayaknya sudah masuk musim dingin.
0: Oke.
2: Terang, iya. Sudah hujan ini sudah berapa? 4 hari.
0: Oke.
2: Tapi dinginnya luar biasa.
0: Luar biasa ya. Itu dinginnya kalau di Momere tadi Bunda Ima, biasa kita kalau sudah dinginnya yang dingin banget sampai menusuk ke sum-sum tulang itu katanya asam mau masak. Asam di pohon. Jadi kita bilangnya ini asam mau masak, makanya dingin cuacanya.
2: Kalau iya, oh di Momere juga dingin ya?
0: Dingin, memang begitu sih. Itu memang dinginnya dingin banget, yang sangat-sangat dingin.
2: Oh, berarti tinggi ya, Momere ya? Dataran tinggi?
0: Enggak juga, hanya memang sepertinya di saat kondisi asam masak itu yang memang dinginnya menusuk kalbu.
2: Menusuk
0: biasa, jadi
2: apalagi,
0: makanya.
2: Apalagi di Wonosobo, Kak Ida.
0: Itu lagi yang ditinggi kan, jadi memang luar biasa.
2: Iya, ya. Itu apa-apa dingin. Kursinya dingin, mejanya dingin. Tapi orangnya enggak dingin tuh.
0: Orangnya kenapa? Gimana? Orangnya adem ayem ya?
2: Adem ayem. Kayaknya sudah mulai musim kemarau sini dah. Sekarang kalau kemarin-kemarin itu aduh siang malam petir, hujan, angin. Ini udah 4 hari ini.
0: Jarang
2: dingin luar biasa. 18 pokoknya ya di bawah 20 lah.
0: Luar biasa. Seperti malam aja asik enggak sampai 18. Siang standar 20.
2: Iya ya.
0: Itu berarti standar dingin
2: 22
0: sekali.
2: Ya.
0: Itu berarti dingin sekali ya. Wiga.
2: Wah, super dingin. Apalagi ini bulannya keluar kan sama bintang.
0: Oh,
2: yang aja segitu apalagi malam.
0: Betul. Oke.
2: Saya tuh selalu minumnya panas, iya.
0: Air
2: selalu
0: hangat.
2: Minumnya panas. Iya, bukan hangat lagi, panas. Itu.
0: Aduh.
2: Iya,
0: jadi apa enggak melepuh?
2: Yang ditermosan. Enggak ya, sambil sambil ditiup diminum gitu.
0: Jadi bukan air hangat, memang air panas ya.
2: Iya, air panas. Soalnya sebentar aja kan sudah dingin.
0: Oke.
2: Tidak usah nunggu 5 menit, 1 menit
0: sudah dingin.
2: Jadi, iya, jadi kalau ini tadi habis buat itu minum anget yang di termos kurang panas. Padahal tadi siang terus dipanasin lagi, terus iya buat minum.
0: Kembali dingin berarti ya?
2: Iya, kalau berapa menit kembali dingin.
0: Berarti
2: ini saya kayak mau main bola nih.
0: Berarti kompornya jangan padam ya?
2: Iya padam kalau nggak dipakai.
0: Itu yang jadi masalah kalau standby.
2: Iya selalu standby. Jadi kalau yang dari termos kan mana sih gitu kan cepet ya, nggak pakai lama. Jadi selalu hangat. Makan juga harus hangat nasinya. Kalau dingin ya gimana ya? Gak dingin rasa... kayak es. Apa kayak?
0: Berarti memang di sana apa harus dipanasin ya kalau.
2: Iya. Makan minum panas.
0: Luar biasa.
2: Air itu kayak air es.
0: Kayak air es. Berarti
2: iya, kayak di kulkas sudah tuh udaranya kayak di kulkas.
0: Saya tidak sanggup.
2: Benar. Saya kalau terasa dingin ini, kalau musim dingin gini baru terasa dingin, tapi enggak setiap saat sih. Kalau hari-hari biasa ya biasa.
0: Biasa.
2: Mandi air dingin ya biasa. Kalau musim dingin, mandi dingin, itu seger, enak, enggak jadi hangat gitu. Cuma waktu mandinya. Tapi kalau mandi air hangat, habis mandi, wah dinginnya luar biasa.
0: Sudah bisa dibayangkan dinginnya. Ini saja yang standar Boven. Masih
2: iya ya, baru ya. Kirim ke sana. Ini belum puncaknya loh padahal loh Kak Inga.
0: Biasa bulan berapa puncaknya?
2: Puncaknya nanti bulan 7 Juli.
0: Oh,
2: Juli
0: bulan depan insyaallah.
2: Di bawah 10.
0: Waduh.
2: Terus atasnya lagi minus.
0: Waduh. Itu dingin banget berarti ya. Saya nggak bisa berkata-kata tuh, dinginnya seperti apa
2: kalau Kak Indah ingin tahu. Duduk kulkasnya dibuka terus duduk di depan kulkas kayak apa gitu ya, kayak gitu itu hari-harinya
0: berarti seperti di dalam kulkas,
2: hari-harinya seperti itu. Jadi kalau udah biasa ya biasa, cuma ini memang lagi musim dingin, masuk musim dingin.
0: Sekarang
2: oke,
0: ya.
2: Oke, Kak Indah.
0: Lagu?
2: Lagunya apa ya?
0: Dingin-dingin.
2: Lagunya. Dingin-dingin. Lagunya dingin apa? Lagunya siapa ya?
0: Lagunya dingin, lagunya siapa ya? Dewi Yul. Malam yang dingin.
2: Malam yang dingin.
0: Rinto Harahap dingin.
2: Itu Hetikus Endang dingin.
0: Hetikus Endang juga ada dingin.
2: Ada dingin ya. Buat Kak Indah selamat tugas. Sehat-sehat ya Kak Indah.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati. Tuh, saya lagi agak-agak enggak enak ini tenggorokan.
0: Kayak
2: flu juga gitu. Terus buat Bang Bintang, tapi Bunda Ima ya, selamat malam Bunda Ima, sehat ya Bunda Ima, lekas sembuh, sehat, bercanda lagi di udara. Ada Bunda Utri bersama Pak Freddy, ada lagi Bang Luhut, Bang Bintang, terus yang Boven punya. Ada Kak Rias, ada Mbak Beauty.
0: Cantik. Beauty.
2: Beauty. Mbak Beauty, selamat malam Mas Ambongo. Putra. Pokoknya Bang Putra. Bang Luhut belum masuk ya?
0: Sudah, dia nomor antrian kedua itu. Tadi.
2: Oh, wakil ketua kelas.
0: Biasa ini jelang-jelang pergantian kan ketua OSIS-nya.
2: Oh iya tanggal bulan baru.
0: Bulan baru.
2: satu semester ya. Ganti semester.
0: Ganti semester.
2: Terus Pak Ramadan. Tadi nomor satunya siapa nomor satunya?
0: Nomor satunya masih dalam antrian. Belum.
2: Oh, masih dalam. Belum.
0: Belum terdengar. Siapa di baliknya?
2: Bang Bintang. Bangun. Bangun.
0: Dia lagi hilang kan.
2: Lagi dihilangkan apalagi dilupakan.
0: Dia lagi
2: merana. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Biarlah semua ya apa Ramadan di Sorong. Terus ada yang baru enggak?
0: Belum ada sejauh ini, masih stok lama kayaknya.
2: Oh, stok lama semua ya. Oke, okay, semuanya saya selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Sehat-sehat ya.
0: Amin. Terima kasih Bu Iga, makasih banyak. Ditunggu kiriman air es di Wonosobo ya. Mungkin berbeda. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Mbak Purnama ya. Halo Mbak Purnama.
3: Purnama nih, baru bangun ke.
0: Oh, baru bangun. Lagu apa malam hari ini, Mbak Purnama?
3: Lagunya tahun berapa ya, Mbak?
0: 60-an sampai 2000-an. Tema besar malam hari ini, Krisyan. Lagu siapa?
3: Jangan Seventeen, boleh ya?
0: Siapa penyanyinya, Mbak?
3: Seventeen.
0: Menemukanmu?
3: Ya, judulnya Jaga Selalu Hatimu.
0: Oh, Jaga Selalu Hatimu.
3: Ya. Serem sakit ya. Ada tadi Ibu Uja di Wonosobo tadi ya. Selamat malam Ibu. Selamat. Ada Ibu Farida, Pak Widi. Terus lagi ya. Ini ada Abang Andi kak yang ada di belakang tuh.
0: Halo. Oke. Mbak Purnama, Bang Andi dan juga yang masih dalam antrian mohon maaf ya. Nanti disambung dalam musik keperaduan ya, pukul 23 ini kebetulan sudah ada 5 lagu nanti dalam yang akan mengudara ya. Sementara ada di playlist 5 lagu menemani Anda dalam ruang rindu. Kita akan lanjutkan nanti di musik keperaduan ya, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita juga dalam musik keperaduan. Nanti Anda bisa calling lagi ya, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kita putarkan dulu lagu yang sudah ada di playlist ya. Mohon maaf Mbak Purnama ya, nanti Bang Andinya lanjut di musik keperaduan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Tepat pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini ya. Dalam segmen Ruang Rindu, ada Hetty Kosendang ya dengan Dingin malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam segmen Musik Keperaduan. Tadi yang sempat terputus line teleponnya, silakan di line telepon seperti biasa ya, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu.

0: dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintang penat.
1: Saudara, pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Musik keperaduan kembali menemani suasana malam hari Anda. Dan satu lagu pembuka requestan Mbak Purnama tadi ya, ada Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu. Kita sapa dulu ya pendengar yang sudah mencoba bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo,
2: selamat malam Kak Indah.
1: Selamat malam.
2: Ya, Andi di Jambi, Kak.
1: Oke, di Jambi. Selamat malam kembali. Mau lagu ya. Apa?
2: Saya minta lagunya dari Ungu, Kak.
1: Judulnya?
2: Aduh, lupa lagi tadi. Itu.
1: Hampa Hatiku? Sayang? Hah? Cinta Dalam apa, Hati?
2: Kak? Cinta Dalam apa, Kak?
1: Cinta Dalam Hati, Kau Anggap Aku Apa? Laguku?
2: Ya, kau anggap aku apa aja, Kak.
1: Oke.
2: Lagunya buat Dika, Dalia, bukan lagi monitor sama monitor sayang. Sayang selalu buat kamu, Dika. Semoga Dika baik-baik saja sana bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dika, kalau tidur jangan terlalu malam, nanti sakit. Jangan buat telepon terlalu malam. Gak boleh itu. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bunda Farida, Kak Esther Lita, Nona Nia juga di Manado, Kak Esther di Manado, Bunda Antaris Natalia, Pak Ibrahim, terus buatnya Bunda Farida, buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih kakakku Indah, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bang Andi malam hari ini ya. Oke, ada siapa selanjutnya? Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oh, oke. Bang Luhut, welcome back. Selamat ya. Datang kembali.
3: Dalam ruangan MK.
1: Suaranya kecil banget, sumpah.
3: Ya, sudah ada yang tidur nanti malah kebangun lagi.
1: Iya, besaran dikit dong. Gak akan kebangun. Udah. Suaranya Bang Luhut membawa ketenangan kok. Aman, santai, aman ya.
3: Aman ya, sudah.
1: Lagu apa udah, malam hari ini?
3: Kedengaran suaranya?
1: Udah.
3: Ini dari Pegang ya.
1: Judulnya?
3: Lupa aku judulnya, tapi ini liriknya. Malam Rasanya.
1: Oke, sip. Kita coba tebak-tebakan ya.
3: Oh iya. Coba tadi kita
1: dengar. Dari Valdiansa ya.
3: Ya. Salamnya buat Bang.
1: Munajat ya, Cinta.
3: Oh iya, dari Kelian ya kan?
1: Oke, sip.
3: Oke, buat Bang. Nama aku juga sampai tuntas dan semangat. Jangan bilang-bilang langsung ke rumah. Terus Bang Tias, Bang Tias Bang Nusu, Pak Freddy, Ramadan, Pak Jaya, Rimba, Kari, Ibu Jati, dan bersama-sama saja lah. Apa tadi judulnya?
1: Munajat Cinta.
3: Munajat Cinta.
1: Munajat. Dewa 19. The Rock.
3: Okay. Tapi di kabar Valdiansa kan?
1: Valdiansa.
3: Lagunya ditunggu buat Lenda Garis. Nama aku juga sampai tentang.
1: Oke.
3: Malam. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih MK ya, Horas Medan. Terima kasih Bang Luhut ya, sehat selalu bersama keluarga malam hari ini. Mbak Purnama tadi ya, ada Bang Andi di Jambi, silakan ya di line telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
4: Halo, selamat malam Musik Keperaduan dengan Mbak Lisa ya?
1: Mbak Indah malam hari ini, semalam sudah Mbak Lisa.
4: Oh, Mbak Indah.
1: Bagaimana, sudah tidur?
4: Ya, belum. Oh, masih belum. Memonitor ini.
1: Oke, sip. Tadi ruang rindu hilang ya?
4: Ruang rindu tidak masuk, belum tidak buka. Ini baru masuk ini.
1: Oke, sip. Mau lagu apa malam
4: baru
1: hari
4: monitor.
1: Ini? Iya.
4: Lagunya Dirimu Bukan Dirinya dari Aprilian dengan Vanisse ya.
1: Oke.
4: Nah, salamnya pertama buat Mbak Indah ya?
1: Iya, betul sekali Mbak Indah.

0: Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Tosu Busri, Bang Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anusu di Sambas. Ya, selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Musik kepada dua.
1: Oke, luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke apa kabar malam hari ini, Pak Freddy?
2: Merauke sekarang kalau malam dingin.
1: Aduh, jangan-jangan kayak mau beri. Iya. Asam mau masak.
2: Biasanya kalau kita kan di kawasan Katulistiwa ini, kalau siangnya itu sudah panas, itu sore-sore sudah mulai dingin, apalagi malam, terutama di subuh-subuh. Tengah malam lewat itu pasti dingin. Pasti ya. Dingin itu ya. Penanda sudah kemarau. Biasanya musim kemarau seperti itu. Nanti puncaknya itu di Juli Agustus itu dingin sekali.
1: Udah dingin sekali.
2: Jadi, iya, ini kan baru
1: menuju apa, ya.
2: Artinya baru dimulai. Baru in the beginning.
1: In the beginning.
2: Iya, baru mulai di awal saja ini. Biasanya begitu. Itu dari masa kami kecil itu. Biasanya kan kalau dahulu itu ketika saya kecil itu hiburan satu-satunya itu biasanya kalau Agustus itu perayaan 17 Agustus itu karnaval tanggal 15 langsung pembukaan pasar malam. Iya, jadi ramai biasa. Ada acara panggung musik, ada warung-warung jual segala macam makanan. Sekarang kayaknya sudah tidak model seperti itu.
1: Sudah.
2: Karena, ya, kalau dulu itu rutin setiap tahun pasti seperti itu. Nah, pada saat itulah kita kalau keluar rumah malam itu dingin. Karena itu kan di bulan Agustus. Iya.
1: Berarti memang ada cerita ya, makanya teringat selalu di musim itu.
2: Iya, kalau sudah mulai pertengahan Juni, masuk Juli, Agustus itu biasanya dingin. Dan itu benar-benar dingin. Kalau saya nggak salah juga termasuk boven gitu. Cuma boven itu secara teratur ada selingan hujan gitu. Tetap perasaan aja. Saya selama saya ada di boven itu paling lama 2 minggu nggak hujan itu sudah ada kan bakal ada hujan lagi. Gitu.
1: Betul sekali, betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sudah masuk Juni ya, memang sebulan terakhir
2: betul.
1: Kemarin bulan 5 itu ya seperti itu cuacanya.
2: Iya, kalau kami di sini kalau masuk kemarau betul-betul tidak hujan itu. Jadi
1: panas.
2: Dulu jalan raya itu sebagian yang belum aspal itu pasti debu. Jadi kalau ada kendaraan lewat debu tebal-tebal itu mengepul debunya. Oke, Mbak Indah, nanti kepanjangan kita ngobrol lagi, teman-teman di belakang nunggu. Waktunya kan sedikit ini kalau keperaduan ini ya.
1: Tadi sempat masuk di ruang
2: saya
1: rindu.
2: Mau request lagu dari Bob Tutupoli
1: judulnya.
2: Iya, Melodi Cintaku.
1: Melodi Cinta.
2: Iya, Melodi Cinta di musim kemarau jadi dingin. Jadi kalau apel kan bisa dekat-dekat sedikit gitu. Kan dingin tuh.
1: Oh, karena dingin. Oh dulu istilahnya juga sama apel ya.
2: Iya, apel. Kalau apel itu kan sudah dari dulu. Karena mungkin itu orang terbiasa. Kalau polisi, tentara itu kan waktunya apel kan jaga terus di pos ya itu. Jadi kata apel itu bukan baru, itu sudah dari seingat saya masih mulai mengerti begitu, itu selalu sudah dengar itu kalau orang pergi kunjungi pacarnya itu apel katanya.
1: Berarti sampai ke generasi kita ya masih terpakai istilahnya.
2: Iya, ada istilah ya abadi gitu ya, dari masa ke masa masih tetap aktual gitu, tidak ditinggalkan gitu.
1: Betul.
2: Meskipun ada belakangan ada saya dengar itu istilah wakuncar. Sampai dibikin lagu ya. Waktu lagi viral-viralnya tuh dibikin lagu jadinya. Dipopulerkan oleh lagu wakuncar. Apa itu lagu?
1: Waktu
2: saya lupa itu.
1: Pacar.
2: Lagu hot-hot apa lagu dangdut? Saya lupa gitu. Tapi kayaknya pernah ada. Oke, saya salam ya. Pertama untuk Bapak Tias di Boven. Bapak pasti juga setuju tuh. Kalau kemarau pasti mukanya dingin gitu ya. Apa? Ya, seingat saya waktu saya di Boven juga gitu, malam dingin. Kalau sudah mulai kemarau gitu. Oke, Bapak Tias semoga sehat bersama keluarga. Kemudian semua pendengar setia yang domisili di Bovendigul ya, termasuk ada di Mindip sana, juga di Getendiri, dan pokoknya semuanya semoga sehat dan terhibur. Kemudian ada Ibu Wigata.
1: Wigati
2: kok saya jadi ngelantur jadi Wigata. Maaf ya Ibu ya.
1: Saya jadi kaget, saya pikir pendatang
2: iya.
1: baru.
2: Karena Wigati. Saya sambil menyapa aja saya ingat sama Pak Widi di apa di Tokyo, jadinya Wigati diganti jadi Wigata. Kedengarannya kayak bahasa Jepang, Wigata gitu. Maaf ya Ibu ya, semoga Ibu sedang monitor. Kata Ibu, Wigati itu di sana dingin, ya itu tandanya kalau mulai kemarau, apalagi di tempatnya Ibu Wigati Ibu. Kan daerah pegunungan. Wonosobo itu ada di lereng gunung, itu bukan main tuh dingin, itu pasti sore-sore sudah, bukan sore lagi, mungkin jam 1, jam 2 itu sudah dingin ya. Ya, mudah-mudahan Ibu Wigati sehat, meskipun dingin, makanya dihangatkan dengan cara bergabung di Bovendigul, di Kediri, di Pak-Pak, Merauke, gitu. Kayaknya malam ini belum dengar suara Ibu Wigati. Oke, Bang Luhut juga tadi ya, Bang Ramadan, dan saya sapa semuanya tidak tanpa kecuali ya, terlalu banyak waktu saya pakai ngobrol ini, maaf ya teman-teman ya. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
1: Oke,
2: iya, indah. Tetap sehat ya, selamat bertugas sampai selesai, pulangnya hati-hati. Sekarang malam dingin jadi. Okay. Yang penting pulang sampai di rumah langsung selimut sampai di leher gitu.
1: Nanti kayak kepompong.
2: Oke, bobo manis ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Ibu Utri di Merauke, sehat selalu Pak Freddy sekeluarga ya. Pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, saudara ya. Sepertinya malam hari ini bertajuk dingin ya. Seperti apa cuaca di tempat Anda? Apakah kita sama-sama dingin atau justru berbeda cuaca di tempat Anda malam hari ini ya? Ataupun mungkin di awal bulan Juni ini ya. Apakah ada lagu awal bulan Juni dingin? Ada ya. Biasanya angin November ya kalau nggak salah lagunya. Halo, selamat malam musik keberaduan. Halo. Halo.
3: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam tuan rumah.
3: Iya.
1: Iya, baru Makasih. Belum tidur kah?
3: Nah, lagi di luar ini. Ambil angin.
1: Bagaimana di luar dingin kah panas?
3: Sama dengan di dalam ruangan.
1: Oh, dingin berarti ada tanda-tanda mau turun rintik-rintik?
3: Hujan.
1: Sudah rintik-rintik?
3: Ada lagi.
1: Belum.
3: Iya.
1: Berarti malam hari ini dengan adem-adem ya? Adem berarti. Iya, Kakak Tias. Posisi di mana? Di rumah kah? Di TVRI kah? Oh, di SMK. Sehat toh?
3: Iya. Pernah datang di rumah toh?
1: Pernah toh itu hari itu.
3: Iya. Nanti saya datang ambil dan foto bawa di rumah sini lagi.
1: Nanti. Kapan kemarin? Oh, bulan September kemarin.
3: Iya.
1: Oke. Sip. Sehat tadi kita bahas.
3: Dari Merauke kan tadi.
1: Tadi dari Merauke kita bahas cuaca dingin katanya. Kakak Tias bagaimana rasa? Ini musim dingin kah musim hujan ini? Musim panas.
3: Saya monitor itu.
1: Oh, monitor.
3: Kan Pak Freddy kan?
1: Iya, Pak Freddy di Merauke.
3: Ya, itu Pak Freddy bicara itu benar. Kalau Merauke sedikit berarti bosan juga juga dingin.
1: Berarti kita lagi dingin-dinginnya ya?
3: Sejak tahun-tahun itu, Pak Freddy benar. Itu Mbak Indah belum lahir.
1: Yang apel-apel tadi benar? Masih sama?
3: Oh, itu masih tuh.
1: Oh, jadi kita biasa
3: pakai istilah itu tuh.
1: Sama. Kita
3: mau pergi apel. Kita mau pergi apel di sana dulu.
1: Tahu. Istilah sama berarti. Kita juga dulu bilangnya apel.
3: Apel. Kita mau pergi apel dulu. Jadi yang teman-teman itu sudah tahu kita mau pergi apel.
1: Berarti kalau pergi apel pakai pamit kah atau diam-diam jalan?
3: Pamit kalau.
1: Oh, pamit.
3: Iya, jadi teman tahu. Baik enggak?
1: Iya, sama berarti. Dulu juga kita mainnya apel.
3: Ya. Bukan buah apel tidak.
1: Bukan buah apel ya. Bagaimana mau lagu apa malam hari ini? Ada Lele Drakel Anggur Merah.
3: Ya sudah biar Anggur Merah saya. Okay. Saya di sini putar. Saya di sini putar lah Anggur Hijau.
1: Anggur Hijau. Anggur Hijau itu sirup kah?
3: Apa ya yang jeruk tuh? Betul. Daun pandan dari hijau.
1: Daun pandan. Alami berarti pewarnanya.
3: Ya, harus minum malam-malam tetap sehat. Tetap awet muda terus. Banyak minum untuk awet muda. Ya, dekatnya salam dulu ya.
1: Oke.
3: Anggur merah sudah tuh, jadi sekarang salam.
1: Silakan. Buang.
3: Wanusu kah yang tadi?
1: Iya, Ibu Wanusu.
3: Wanusu, selamat malam. Ibu Wanusu tadi bukan lagu apa?
1: Ibu Wanusu tadi dari Aprilian, dirimu bukan dirinya.
3: Aduh, bahaya itu, Ibu Wanusu.
1: Jadi harusnya apa ini? Dirimu bukan dirinya kah? Diriku dirinya. Diriku diriku. Katanya
3: sekarang ketahuan. Selamat malam buat Bu Anusu, Bu Daima. Bu Daima bilang itu baru salam kenal. Padahal Jakarta sudah biasa kenal lewat. Tidak kenal jarak dekat atau jarak jauh saya lewat. Udara. Udara RRI.
1: Selamat
3: malam. Terus Pak juga selamat malam Anusu. Jangan gangguan jaringan tapi sampai dia tidak terdengar macam barang
1: betul
3: rindu suara bukan rindu orangnya tapi suaranya saja.
1: Oh, rindu suaranya khas ya.
3: Terus ada bahasa apa lagi itu semua lah semua ibu itu nona semua selamat malam semua saja selamat malam pendengar RRI Sabang, Merauke semuanya selamat malam. Selamat menikmati lagu Anggur Merah, tetapnya minum anggur itu. Oke, gitu
1: deh. Oke.
3: Iya. Ketawa.
1: Kak Indah mau apel dulu, terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Selamat malam. Selamat malam Kakak Tia, sehat selalu ya. Tidur nyenyak malam hari ini. Tadi ada Kakak Tias ya. Istilah zaman dulu ya yang masih ada sampai sekarang. Terutama kalau generasi milenial ya. Ada siapa selanjutnya? Halo, Musika Pradana.
4: Halo, musik ke peraduan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MK. Musik ke peraduan.
4: Gimana?
1: Bang Bintang ini.
4: Iya, musik ke peraduan ini dibilang.
1: Iya, jangan teriak-teriak. Orang su tidur. Orang su tidur. Please.
4: Nggak, soalnya lagi ada apa? Tidak dengar musik kuat itu, makanya suara yang mendesak terlalu kedengaran.
1: Oh, suara saya agak pelan. Oh, feedernya agak bawah. Iya.
4: Nggak, ada musik di sebelah.
1: Oh, di sebelah.
4: Nah.
1: Kenapa bisa musik itu mengganggu? Belum dorang?
4: Nggak, soalnya ada acara sedikit di sebelah.
1: Oh. Gimana? Lagu gimana apa? Ya? Mau lagu apa?
4: Lagunya ini aja, dari Via Julia.
1: Hah?
4: Tulisannya S-I-E-Y-A, Via Julia dan Lukman Faiz.
1: Jangan yang aneh-aneh yang...
4: Ih, bosan juga itu lagu-lagu itu, terus kita request.
1: Judulnya apa?
4: Kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Mati sepanjang ini judul kah puisi nih?
4: Itu judulnya yang tertulis.
1: Okay, sip. Ada.
4: Ada.
1: ada.
4: Siapa-siapa yang gabung ini kah?
1: Ada dari Merauke, ada Ibu Wiga, ada Bunda Ima, ada ada Kakak Tias, ada Mbak Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Luhut. Semua saya baca.
4: Oh, dari Ruang Rindu itu. Oke, Dan. Salam dulu, Dan.
1: Iya, Dan.
4: Oke, selamat malam ya buat Pak Freddy sama Bu Utri. Ada Bu Wiga, Bunda Ima, Bang Luhut. Purnama Sari juga. Ya, siapa lagi?
1: Bunda Ima, Mbak Beauty.
4: Mbak Beauty, Mas Panda, Farida, Bu Anusu, Pak Usu Busri, Tajudin, Junaidi, Ketias, Mas Abongo, Bang Putra, siapa? Bang Rimba ya, Bang Marori juga. Siapa lagi yang sering-sering gabung? Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan. Sudah semua kah?
1: Sudah semua itu.
4: Ah, sudah ada juga. Pokoknya semua-semua saja. Berarti lagunya sudah ada.
1: Ada dong. Aman. Sepanjang hari ini cerah, malam hari ini sepertinya aman, damai, sentosa.
4: Oh, berarti sama ini, selangit kita seharian ini.
1: Saya tidak mau bersama, saya mau berbeda. Jangan disamakan. Saya tidak mau sama.
4: Oke. Okay. Kayaknya saya hitung-hitung lagu sebanyak itu. Iya, jangan sudah. Tidak keputar lagi.
1: Nah kan, maka dari itu, tolong di-close.
4: Nah justru itu. Okay. Makanya monggo dilanjut tugasnya, ditunggu lagunya, dan hati-hati pulangnya juga.
1: Oke, okay, bro.
4: Oke, okay, makasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum. War dengan WAP.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini suirit bicara, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopendigul Malam. Saudara, pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini sekaligus menutup rangkaian acara kita, ditemani oleh Lukman Faiz featuring Via Julia malam hari ini ya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Dan ini requestan Membintang di Palu ya. Semoga terhibur malam hari ini. Dan untuk Anda juga semua yang sudah bergabung saudara ya, baik dalam ruang rindu dan juga musik keperaduan, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Esok kita akan berjumpa insya Allah ya, di hari Rabu pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit dari program Bopendigul Malam. Esok kita akan berjumpa kembali. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Selamat malam saudara pendengar. Dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bopendikul akan kembali di udara hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bopendikul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boventigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: στα σογγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
7: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
8: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
9: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
10: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
9: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
10: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
9: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
11: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terima kasih pendengar di Bovendigel, baik dimanapun Anda berada. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama kami Pro Satu Rari Bovendigel untuk edisi penyiaran hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan kami yang bertugas pendengar, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Aro. Kami akan temani Anda dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga siaran kami mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti dengan menyajikan hiburan-hiburan, informasi-informasi untuk Anda dimanapun berada, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung. Di pagi ini juga Anda yang masih tidur, selamat pagi. Anda yang sudah bangun dan sudah memulai rutinitas atau pekerjaan rutin di rumah, semoga dilancarkan. Ya, saudara pendengar, kita memulai hari yang baru dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaannya, diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga masih dipercayakan untuk kita dapat menghirup nafas kehidupan yang baru dan juga semangat yang baru dalam menjalani hari-hari kita dengan berbagai kegiatan, berbagai rutinitas-rutinitas kita masing-masing yang akan terus kita jalani. Oke, saudara pendengar, bagi Anda juga yang masih berada di tempat tugas, semoga dilancarkan, diberikan kenyamanan, keamanan juga, sehingga pada waktu upload tugas nanti Anda bisa kembali di rumah dan berkumpul bersama keluarga dengan suasana hati yang penuh ketenangan dan juga damai. Oke, saudara pendengar, sebuah lagu-lagu rohani yang masih kami hadirkan ya, lagu-lagu Katolik begini masih menemani kita sekalian. Iya, dan sudah di menit 31 pendengar, masih hadir lagu-lagu rohani Katolik. Ya, kami juga bagikan tips-tips nanti ya, sebelum kita dengarkan dulu satu lagu rohani berikut.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, pendengar dimanapun berada, kami hadir dengan informasi juga berupa tips ya untuk kebersamaan kita pagi ini, sembari juga mendengarkan lagu-lagu rohani pada suasana pagi yang memberikan hati tenang, pikiran tenang, dan juga bisa mengembalikan semangat-semangat baru kita dalam tubuh kita sehingga bisa memulai hari dengan penuh keceriaan dan juga kebahagiaan. Ya, saudara, ada 5 tips meningkatkan energi di pagi hari. Sering merasa tidak bersemangat di pagi hari, ya. Tentunya ada beberapa cara untuk meningkatkan energi di pagi hari yang bisa diterapkan dengan mudah. Ya, saudara pendengar, dilansir dari Allo Dokter, yang mana yang pertama yaitu bangun 15 menit lebih awal. Bangun tidur dengan kondisi terburu-buru juga bisa membuat energi kita terkuras karena harus melakukan semua persiapan di pagi hari dengan cepat. Untuk menghindari hal ini, ya, biasakan diri kita bangun 15 menit lebih awal dari mulai dari sekarang. Ya, bangun tidur lebih awal akan membuatmu punya waktu, ya, tentunya lebih untuk mempersiapkan semua kebutuhan Anda di pagi hari tanpa harus tergesa-gesa. Ya, dengan begitu juga pendengar, Anda bisa lebih banyak energi, menyimpan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air putih, saudara. Meski tidak melakukan aktivitas apapun, tidur semalam tetap menguras cairan tubuh kita. Oleh karena itu, kita juga bisa untuk segera minum air putih setelah bangun tidur. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, minum segelas air putih setelah bangun tidur juga ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan energi di pagi hari. Yang ketiga, olahraga ringan, ya. Tentunya pendengar, melakukan olahraga ringan atau sekedar jalan santai di pagi hari membuat tubuh kita melepaskan hormon adrenalin dan kortisol serta memproduksi hormon endorfin yang membuat lebih berenergi. Keempat, hibur diri sejenak, ya. Sebelum memulai aktivitas, tidak ada salahnya menghibur diri sejenak dengan mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Atau juga mengobrol santai dengan anggota keluarga. Menghibur diri sejenak di pagi hari akan membuat kita lebih rileks dan lebih siap untuk beraktivitas. Yang kelima, yaitu jangan lupa sarapan. Sesibuk apapun kita, jangan lewatkan sarapan, ya, pendengar. Ya, selain memberikan energi untuk beraktivitas, sarapan juga dapat mengurangi stres kita. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, itulah beberapa cara meningkatkan energi di pagi hari yang juga Anda bisa coba untuk setiap rutinitas Anda di hari-hari selanjutnya ataupun di hari ini, ya, memulai hari dengan semangat juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rehearsal tiap hari di mana pun berada pukul 5.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan informasi dan juga hiburan-hiburan. Kemana pagi ini masih diisi dengan lagu-lagu rohani yang juga dapat memberikan hiburan tersendiri, penyemangat sendiri juga bagi rohani kita dan juga memperkuat jasmani kita. Yang pasti ya, Anda juga yang sudah melakukan rutinitas kecil-kecil ya, mungkin Anda yang berjalan pagi, semoga Anda dapat meregangkan otot-otot tubuh Anda ya, dan juga keringat pagi membuat Anda terasa sehat ya, dan juga dapat memberikan satu semangat tersendiri bagi Anda ya. Dengan kebiasaan bangun pagi lebih awal dan juga memulai aktivitas-aktivitas kecil namun bermanfaat bagi diri dan keluarga Anda, itulah yang harus dipupuk, dijaga sehingga tubuh kita tetap sehat, kuat, dan juga kita siap memulai hari dengan baik dan penuh kebahagiaan. Yang pasti ada keceriaan juga ya, yang selalu muncul dalam benak kita dan juga menggerakkan hati kita dan juga memberikan pikiran kita yang positive thinking sehingga kita bisa menjalani hari dengan penuh keceriaan. Oke saudara pendengar, bagi Anda juga yang hari ini ya mungkin tidak bisa bangun seperti hari-hari sebelumnya karena Anda sakit ya, semoga Anda juga diberikan kekuatan dan selalu melewati tantangan-tantangan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan juga ini merupakan ujian bagi Anda, Anda juga bisa keluar dari beban yang Anda saat ini alami ya, dengan selalu berdoa ya, sehingga Anda juga dipulihkan. Oke, Anda juga yang jauh dari keluarga, semoga Anda selalu diberikan tanggung jawab yang penuh dan juga diberikan kepercayaan yang penuh ya, sehingga bukan berarti jauh dari keluarga dan jauh dari sanak saudara, Anda di tempat rantau juga selalu menjaga keamanan ya, menjaga juga ketertiban dan selalu saling berbaur dengan sesama dimanapun kita berada. Oke, sehingga tugas-tugas yang diembankan juga oleh Anda bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga bisa usai tugas Anda untuk mengabdi di sini atau di Boven Digul, dan juga akan berpindah ke tempat-tempat lain juga dengan penuh semangat yang baru dan juga penuh rasa tanggung jawab. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Ya, pendengar, di Boven Digul pagi ini dengan cuaca yang adem dingin ya, membuat suasana hati kita juga tetap tenang, tetap damai. Oke, lagu-lagu rohani Katolik masih hadir. Ya, nanti pukul 6 kita hadir dengan informasi dan juga akan disampaikan warta berita daerah di menit 30 lalu terpukul 6 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik, usirnya pergi.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Iya, pria di manapun Anda berada, pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kebersamaan kita masih terus terjalin, dan juga selamat bergabung bagi saudara-saudariku yang ada di 20 distrik 112 kampung Kabupaten Movendigel. Bahkan Anda juga yang mendengarkan ataupun mengikuti siaran kami, tentunya di audio streaming dari Playgo dimanapun berada. Salam sehat, salam cepat hati buat dong semua. Dan yang pasti kebersamaan kita pagi ini dengan suguhan lagu-lagu yang hadir membangkitkan semangat, membangkitkan mood kita untuk siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Oke, saudara pendengar, bagi Anda juga ya yang hari ini meluatkan momen-momen spesial, ya semoga diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan juga diberikan rezeki yang rezeki yang banyak ya, dengan segala perjuangan-perjuangan Anda juga bersama keluarga ya, tetap memberikan support, memberikan dukungan, dorongan, sehingga setiap langkah yang Anda memulai dari hari demi hari ya bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Oke, semoga berkah-berkah yang diterima oleh Anda dan juga keluarga Anda, terlebih khusus juga pribadi Anda, bisa dinikmati dan juga diperoleh bersama keluarga, dan juga bisa membahagiakan keluarga tercinta. Oke, saudara pendengar, selamat hari bahagia juga bagi Anda yang merayakan ulang tahun, merayakan juga hari yang memperingati hari pernikahan juga ya, kami ucapkan selamat untuk Anda, dan juga akan meraih perpisahan ya, mungkin dari tingkat SD ke tingkat SMP, bahkan SMP ke tingkat SMA, bahkan SMA juga ke tingkat lebih tinggi. Oke, semoga semuanya diberkati dan juga diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses demi proses untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, segala tugas-tugas baru juga yang diembankan oleh Anda dan juga keluarga Anda bisa terus dipegang dan juga dijalani dengan penuh semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Kita jalan menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi pagi ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
3: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Sari Berita. Lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Yosefina Komayam.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Lulusan berprestasi Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan, kesejahteraan, dan kesejahteraan guru. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: SMP Anugerah Terindah menggelar acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua di Aula Miranti Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh haru dan kebanggaan dihadiri oleh pimpinan yayasan, kepala sekolah, para guru, orang tua siswa, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Kepala Bidang Ketenagaan Marcelina Yamblean menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Dinas tidak dapat hadir lantaran sedang menjalankan tugas dinas ke Provinsi Papua. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan program pendidikan inklusif yang ke depan akan menghadirkan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Marcelina memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang ditujukan SMP Anugerah Terindah. Menurutnya, sekolah tersebut telah berhasil membina peserta didik secara berkelanjutan mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas.
2: Yang telah mengharumkan nama baik SMP Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, masa depan yang baik. Dan anak-anakku sekalian, raihlah cita-cita setinggi langit. Tadi saya sudah lihat di situ bahwa ada yang jadi dokter, ada yang jadi bu guru ya. Bisa menggantikan satu saat, siapa tahu jadi kepala sekolah, luar biasa. Ya, ada yang mau jadi polisi, menjadi dokter, itulah harapan dan cita-cita. Tentunya kalau anak-anak mau berhasil, harus dengar-dengaran kepada orang tua.
1: Pada kesempatan itu, Marcelina juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan kuota anggaran yang cukup besar untuk pengangkatan guru kontrak daerah maupun kontrak dinas. Selain itu, berdasarkan kebutuhan guru di setiap sekolah, khususnya pada jenjang SMP, honor guru non-ASN ditanggung dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas guru dengan mengirim tenaga pendidik berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kompetensi hingga tingkat provinsi. Prestasi siswa SMP Anugerah Terindah turut mendapat perhatian khusus. Marcelina menyebut sekolah tersebut kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang pendidikan dan berhasil membawa pulang piala bergilir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Kepada 23 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang meraih cita-cita. Sementara bagi siswa yang belum memperoleh penghargaan, ia mengingatkan agar tetap semangat dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk berprestasi di masa mendatang.
2: Dan orang tua yang anak-anaknya sekolah di Anugerah Terindah ini semua luar biasa, orang tua yang bijak. Kita semua yang berbahagia pada hari ini, semoga momen ini ke depan lagi, momen hal-hal seperti positif seperti ini kita tetap mendukung, kita tingkatkan sehingga SMA, SMP, Anugerah Terindah, bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Anugerah Terindah tetap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetap jadi yang terbaik karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ.
1: Ia berharap para lulusan dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk di SMA Anugerah Terindah, sehingga prestasi dan nama baik sekolah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Di akhir sambutannya, Marcelina mengajak orang tua untuk terus memperkuat kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendampingi perkembangan anak. Acara pelepasan dan kelulusan tersebut ditutup dengan doa dan harapan agar SMP Anugerah Terindah terus mempertahankan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi, serta menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 46 siswa SMP 1 Atap Santo Francisco Xaverius Tanah Merah lulus. Kepala sekolah ajak lanjutkan pendidikan ke SMA. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlean.
3: Sebanyak 46 siswa-siswi SMP 1 Atap Santo Francisco Xaverus Tanamera dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026. Kelulusan tersebut disambut sukacita oleh seluruh warga sekolah, orang tua, serta para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Atap Santo Francisco Xaverus Tanamera, Cornelis Ameto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan mereka. Ia berharap seluruh lulusan tetap mendengarkan arahan dan nasihat orang tua serta terus menjaga semangat guna melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Menurutnya, masa depan para siswa masih sangat panjang sehingga pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa mendatang.
4: Harapan kami dari sekolah bahwa selalu dengar kepada orang tua dan selalu dengar kepada Bapak Ibu guru ketika mereka melanjutkan ke jenjang yang berikut atau sekolah lanjutan tingkat yang berikut lagi, SMA atau SMK. Sehingga kami sekolah ini mengharapkan bahwa generasi yang sekarang ini perlu dipupuk untuk mereka harus mendapatkan ilmu dan sehingga mereka menjadi cita-cita mereka, harapan mereka tertembus sampai membahagiakan orang tua, terutama gereja dan di lingkungan tempat mereka berada.
3: Cornelis menegaskan, kelulusan dari jenjang SMP bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan sebuah tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki tahap berikutnya yang lebih menantang. Cornelis juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang selama ini telah memberikan pendampingan, bimbingan, serta dukungan kepada para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara SMP Anugerah Terindah Bovan Digul ukir prestasi, siapkan generasi emas sejak dini. Kembali reporter Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
1: SMP Anugerah Terindah Tanah Merah terus menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Di bawah naungan Yayasan Anugerah Terindah, sekolah ini berhasil mencatat berbagai prestasi membanggakan sekaligus menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Frankie Lande, saat menghadiri acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua SMP Anugerah Terindah yang berlangsung penuh haru dan kebanggaan di Aula Miranti, Selasa 6 Juni 2026. Ketua Yayasan Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai dunia pendidikan di Bovendigul. Menurutnya, berbagai program dan kompetisi yang kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan telah membuka ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Ia menilai keterlibatan siswa dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti bahwa anak-anak Bovendigul memiliki kemampuan dan kualitas yang mampu bersaing dengan daerah lain. Berbagai prestasi pun berhasil diraih mulai dari juara 1, 2, hingga 3 dalam sejumlah kategori lomba. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan tim cerdas cermat SMP Anugerah Terindah mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul.
5: Sehingga Bapak Ketua bangga berkat perjuangannya kalian dalam mengikuti semua proses pendidikan ini, nama SMP Anugerah Terindah itu dikenal.
1: Pada kesempatan tersebut, Frankie juga menyampaikan 4 pesan penting kepada para lulusan siswa sebagai bekal dalam menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Pesan pertama adalah menjaga kesehatan dan karakter diri. Sementara pesan kedua adalah tetap fokus mengejar cita-cita. Dan ketiga berkaitan dengan nilai spiritual. Serta pesan yang keempat adalah menjaga nama baik alma mater.
5: Semua yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membentuk anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dapat menghidupi dirimu dalam persaingan-persaingan hidup yang begitu ketat ke depan.
1: Di akhir sambutannya, Frankie Lande mewakili seluruh jajaran yayasan menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan siswa apabila selama proses pendidikan terdapat sikap atau tindakan yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembinaan, disiplin, dan ketegasan yang

0: sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja di daerah. Filemon menjelaskan, meskipun statusnya kini telah definitif, kewenangan yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan saat menjabat sebagai pelaksana tugas. Namun dirinya akan lebih fokus menyiapkan sumber daya manusia dan sistem pendukung agar program pelatihan kerja dapat berjalan maksimal.
1: Sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan BNK Sumbawa atau dalam hal ini sebagai koordinator untuk wilayah Papua, sehingga mereka dari BNK Sumbawa juga sudah punya tanggapan dan serius mereka akan membackup kami.
0: Menurutnya, keberadaan Lembaga Latihan Kerja atau LLK atau Balai Latihan Kerja di Bovendigul menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Untuk mendukung pengembangan lembaga tersebut, Disnakertrans telah menjalin koordinasi dengan BLK Sorong yang menjadi koordinator wilayah Papua. Kerjasama itu diharapkan dapat membantu penguatan program pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Filemon mengatakan pihak BLK Sorong telah memberikan respon positif terhadap rencana pengembangan pelatihan kerja di Bovendigul dan siap memberikan dukungan teknis. Melalui dukungan tersebut, Disnakertrans Bovendigul berharap pelaksanaan pelatihan kerja dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebanyak 97 siswa SD Santo Francisco Severus Tanah Merah lulus. Diharapkan terus raih prestasi di jenjang SMP. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
3: Sembilan puluh tujuh siswa kelas 6 SD Santo Francisco Xavierus Tanah Merah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu, dua siswa lainnya belum berhasil memenuhi persyaratan kelulusan karena alasan tertentu dan satu siswa tercatat telah pindah sekolah. Kepala Sekolah SD Santo Francisco Xavierus Tanah Merah, Cornelia Kaket, saat diwawancarai menyampaikan rasa syukur atas hasil kelulusan tersebut. Menurutnya, capaian 97 siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar merupakan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, para guru, orang tua, maupun juga siswa.
4: Tiga yang tidak mengikut sertakan karena satu pindah sekolah dan dua karena alasan tertentu, sehingga mereka tidak melaksanakan. Tapi dari sekian 97 ini menjadi catatan kita bahwa hampir 100% mereka melaksanakan ujian dan itu sukses semua dengan hasil yang memuaskan karena 97 yang lolos untuk melanjutkan ke bangku pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu tingkat menengah.
3: Cornelia juga mengingatkan para siswa agar tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai. Menurutnya masih banyak tahapan pendidikan yang harus dilalui untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Emmanuel Wedo, menilai tingkat kelulusan di SD Santo Francisco Tanah Merah sangat baik dan menunjukkan kualitas pembelajaran yang berjalan secara optimal.
5: Dari hasil yang mereka peroleh secara standar jumlahnya ini sangat luar biasa. Sehingga peningkatan untuk ke depan, sehingga orang tua dengan jumlah yang sangat besar tadi yaitu 100, yang mana mungkin duanya sudah tidak ikut serta di dalam kegiatan ujian. Harapan yang jumlah yang dibawa dari 98 tadi sehingga mereka tuh bisa semua ke SMP.
3: Baik Emmanuel maupun juga Cornelia berharap para lulusan tidak berhenti meningkatkan kemampuan akademik maupun juga karakter mereka. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan harus terus dilakukan agar ke depan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dengan hasil kelulusan tersebut, SD Santo Francisco Xavierus Tanah Merah kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak peserta didik yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui pemancar

0: Carile Warobko 97.5 MHz dan juga disiarkan melalui YouTube channel Prosatu RRI Bovandegel. Saudara, kenangan indah dan harapan masa depan warnai perpisahan siswa kelas 9 SMP Anugrah Terindah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai acara kelulusan siswa kelas 9 SMP Anugrah Terindah. Pada momen tersebut, perwakilan siswa kelas 9, Davin Marvel Tristan Tawi, menyampaikan kesan, pesan, serta ucapan terima kasih kepada para guru dan teman-temannya yang telah bersama-sama menempuh perjalanan pendidikan selama 3 tahun berakhir. Davin mengenang berbagai pengalaman berharga yang menjadi bagian dari perjalanan mereka di sekolah. Secara khusus, ia mengapresiasi dedikasi para guru yang tidak pernah lelah mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk saat mengikuti berbagai lomba dan kompetisi.
2: Setiap pertemuan pasti ada akhirnya. Setiap season pasti ada jelas episode. Sebenarnya saya juga tidak ingin berpisah dengan teman-teman sekalian. Tapi karena masa depan dan cita-cita, akhirnya kita harus berpisah. Tak bisa percaya, kita semua akan kembali ke tanah merah dengan versi terbaik dari diri kita, dan kita akan membangun pendidikan menjadi lebih baik.
1: Davin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangannya yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama 3 tahun telah menciptakan ikatan persahabatan yang akan terus dikenang meskipun nantinya mereka melanjutkan pendidikan di tempat yang berbeda. Momen itu menegaskan bahwa SMP Anugrah Terindah bukan sekedar tempat menimba ilmu, tetapi juga rumah kedua yang membentuk karakter, mempererat persahabatan, serta mempersiapkan generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, disebut sebagai satu marga, luas tanahnya bukan tanah kaplingan, namun luas tanahnya hitungan kilometer. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
3: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, menegaskan kepada seluruh marga yang ada di Bovendigul agar jelas dalam mengakui dirinya sebagai marga, karena sebutan marga bukan diukur dari dia memiliki tanah yang ukurannya kecil, namun sebutan sebagai salah satu marga memiliki luas tanah dengan kilometer, yang kemudian dari luas tanah tersebut akan dibagi ke submarga. Di Kabupaten Bovendigul khusus, masalah tanah belum tertata dengan baik. Karena itu saat ini pihak LMA masih terus melakukan pendataan marga agar jelas. Sebutan marga itu tidak mengaku diri marga jika tanahnya tidak sesuai, karena sebutan marga bukan atas dasar tanah kaplingan.
4: Satu marga itu dia berkilo. Kami orang Papua. Satu marga dia itu berkilo. Hanya cara pembagian tanah itu yang masih kurang di sini.
3: Maret Klaru minta kepada seluruh pemilik tanah bersama-sama harus membuat suatu peta dan mengetahui secara pasti batas wilayah tanah marganya, mengingat saat ini banyak yang mengklaim memiliki tanah, padahal dahulu kala tanah yang mereka peroleh adalah tanah hibah untuk digunakan menjaga atau membuat kebun. Namun ketika pemilik aslinya meninggal, mereka mengklaim bahwa tanah itu milik mereka karena ketidaktahuan informasi temurun dari pemegang tanah asli. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Kumoyam dan teknisi Nasrul Muhammad Ali serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar di Boven Digul, baik yang dimanapun Anda berada. Pastikan Anda terus bersama kami di 90.3 MHz usai penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Kohima Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Ia menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk makan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri-Level. Ya, Nutri-Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi ini. Itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Pitsus garing TPK garing 2026 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, majelis hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Dagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 20-an.
12: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Dari banyak kan, dari Bone ada, Sinjai juga.
12: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
10: Sementara itu Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: 19 kalau 1 kilo 19.
12: 19 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya 17.
12: Sudah berapa lama, Haji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena pendapatan, gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian dapat tersebut juga diolah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sementara itu di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
17: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
16: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
19: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua itu karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asat kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
20: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan ke depannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
18: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
21: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
22: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter satu dari Probolinggo semua dimudahkan Allah perjalanannya.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
21: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

kasih pendengar di Boven Digol bagian mana saja Anda berada. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Boven Digol. Ya, kami yang bertugas masih terus setia menemani Anda di suasana pagi yang begitu adem dan juga kegiatan-kegiatan yang terpantau lancar ya. Anda juga yang berada di sekolah, bahkan juga Anda yang akan berangkat ke kantor ataupun juga Anda yang melakukan tugas-tugas sehariannya mungkin di pasar sebagai pedagang atau juga pembeli yang saat ini berkunjung. Semoga tetap terjaga dengan situasi yang aman dan kondusif. Oke, segala apapun kegiatan-kegiatan Anda pagi ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar dan juga tetap terhibur selalu bersama kami Pro 1 RRI Boven Digol. Ya, siaran pemancar relay kami juga di Waroko 97.5 MHz Anda bisa dengarkan untuk wilayah Mendipara dan sekitarnya, dan juga Anda terus bersama kami di pagi ini dengan lagu-lagu penyemangat yang terus hadir membangkitkan semangat kita bersama untuk

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Teman-teman pernah enggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu,

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terus bersama kami di 90.3 MHz Pro 1 RRI Povan 3, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saudara pendengar, pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi-informasi terkini dan terupdate juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada ya, kami juga bagikan informasi dari rri.co.id ya, ini seputar informasi ekonomi ya. Ya, tentunya PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi, dukung daya tahan perekonomian. Pendengar, Purchasing Manager Index PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi pada bulan Mei 2026. PMI manufaktur naik ke level 50 dari 49,1 pada bulan April 2026. PMI manufaktur yang kembali pada zona ekspansi menunjukkan perekonomian ekonomi Indonesia yang resilient. Resiliensi juga didukung oleh surplus neraca perdagangan dan kinerja ekspor yang positif. Aktivitas manufaktur sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia juga menunjukkan kinerja yang resilient. Di kawasan ASEAN, PMI manufaktur regional tercatat 51,5. Ya, sedangkan beberapa negara lain PMI manufakturnya masih kontraktif atau di bawah level 50. Di antaranya Malaysia 49,9, Myanmar 49,3, dan Perancis 49,7. Ya, sementara itu dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 tetap positif dengan surplus USD 90 juta. Surplus neraca perdagangan ditopang surplus perdagangan non-migas sebesar USD 3,53 miliar. Ya, pendengar, PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi, dukung daya tahan perekonomian. Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan memilih informasi ekonomi ya, berita ekonomi, dan juga Anda bisa baca lebih lengkapnya.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Ya, sepertinya arah di Boven Digul dan sekitarnya. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk edisi pagi ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan tentunya kami akan menghubungi perakirawan dari BMKG Tanah Merah.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama Pak Prakirawan Oni Saputra. Halo, selamat pagi, Bang Oni.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabar, Bang Oni? Halo, Bang Oni.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya. Ya, silakan Bang Oni, laporan perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih, Kak, atas waktunya. Selamat pagi, Bapak-Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oni Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu, pada siang hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian, untuk suhu udara sendiri, berkisar dari 26 hingga 33 derajat Celcius. Lalu, untuk kelembaban udara, berkisar antara 65 hingga 95%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan. Serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Oni yang sudah melaporkan dari BMKG Tanah Merah ya untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lagi perakiran masih terus bersama kami dan juga informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id akan terus kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini.

Pukul 8:14 ya, waktu Indonesia Timur ya, seperti yang sudah tadi diutarakan oleh Ran dengan lagunya Sepeda. Ya pendengar, di momen 3 Juni 2026 ini juga ya, yang mana diperingati sebagai hari sepeda sedunia atau World Bicycle Day, yang mana diperingati setiap 3 Juni. Ya, hari sepeda sedunia adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sepeda sebagai alat transportasi yang sederhana, terjangkau, sehat, dan ramah lingkungan. Ya, tentunya saudara, peringatan hari sepeda sedunia ini juga menjadi kesempatan untuk mendorong gaya hidup aktif serta mendukung upaya mengurangi polusi dan emisi karbon di berbagai daerah. Ya, sepeda tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi simbol mobilitas yang berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, selamat hari sepeda sedunia 3 Juni 2026 ya. Tentunya mari jadikan sepeda sebagai pilihan transportasi yang sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Ya, setiap kayuhan sepeda adalah kontribusi kecil untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara

0: ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.

Ya, pendengar di Bovan Tegal bagian dimana saja Anda berada ya. Uje Nyali sudah menemani mengantarkan kita semua ke Monitor 43 lewat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi kamerari.go.id. Ya, pendengar, Poksus DPRP PBD surat masukan masyarakat terkait implementasi Otsus. Saudara, kelompok khusus Poksus DPR Papua Barat Daya menerima berbagai masukan dari tokoh adat dan masyarakat orang asli Papua. Mulai dari program pendidikan afirmasi yang dinilai kurang tersosialisasi, pelayanan kesehatan yang masih terkendala administrasi, hingga program pemberdayaan ekonomi yang dianggap belum berkelanjutan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog antara Poksus DPR Papua Barat Daya dan tokoh masyarakat OAP di Vega Primetime Hotel Kota Sorong Selasa kemarin 2 Juni 2026. Ketua Poksus DPR Papua Barat Daya Frankie Umpain mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan anggota Poksus dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus atau Otsus. Ya, pendengar, itu informasi terkini dan juga Anda bisa kunjungi laman resmi.rri.co.id dan membaca informasi selengkapnya Poksus DPRP PBD serap masukan masyarakat terkait implementasi Otsus. Masih terus bersama kami dengan informasi-informasi terkini yang juga kami akan terus hadirkan untuk Anda pada pagi ini, tentunya di pemancar relay kami juga di Waroko 97.5 MHz dan 90.3 MHz. Masih terhadir menemani rutinitas-rutinitas Anda semua di pagi ini.

0: Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Ya, pendengar, pukul 8.51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami pagi ini di program informasi dan juga hiburan-hiburan yang mana kami terus hadir menemani kebersamaan kita di wilayah pevandilan sekitarnya. Oke, saudara pendengar ya, untuk kebersamaan kita yang juga masih terus terjalin hingga saat ini ya, yang pasti juga segala apapun rutinitas kerja Anda yang sudah Anda mulai start pagi ini hingga nanti siang ya, bisa berjalan dengan lancar ya, walaupun ada banyak kendala-kendala yang mungkin saudara-saudari dan juga rekan-rekan sekerja Anda hadapi, namun pastikan itu sebagai penyemangat juga bagi Anda dan juga keluarga, bahkan juga rekan-rekan Anda untuk tetap optimis ya, jangan pesimis. Yang pasti semua kegiatan apapun yang Anda hadapi, kerja dengan pikiran dingin ya. Yang pasti positive thinking juga selalu kedepankan, sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik dan juga tuntas sesuai dengan harapan-harapan Anda bersama. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya kita ketahui bersama ya, tentunya kemarin tanggal 2 Juni 2026 juga, yang mana dari beberapa sekolah, baik tingkat SD, SMP, bahkan juga SMA yang sudah mendengarkan hasil kelulusan ya, untuk melanjutkan dari tingkat SD ke SMP, SMP ke tingkat SMA, ya bahkan juga dari tingkat SMA ke tingkat lebih tinggi ya, yang pasti juga ada perhatian serius dari keluarga, terutama papa mama di rumah ya, yang pasti memberikan support, memberikan semangat ya untuk anak-anak tercinta kita, sehingga mereka juga ada semangat, ada pegangan, sehingga mereka juga bisa melakukan studi nanti dengan baik dan lancar. Oke, dengan segala apapun persyaratan yang harus mereka lengkapi, pastikan juga semua persyaratan kembali lagi kepada pihak keluarga ya, yang pasti juga menyiapkan surat-surat yang sudah tetap valid ya, data yang valid ya. Ya, mungkin kalau ada nama yang kurang ataupun marga yang kurang, ya sebaiknya secepat Anda bisa berkoordinasi dalam hal ini juga langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul ya, karena begitu juga dengan persyaratan-persyaratan yang mengenai akte kelahiran, bahkan juga nama baptis dan sebagainya ya, yang ada kendala ataupun mengalami kekurangan-kekurangan, bisa segera mungkin orang tua mengupayakan dan juga membuat baru ataupun lapor ke Dinas Dukcapil guna memperbarui berkas-berkas ataupun surat-surat penting Anda. Oke, saudara, ini juga menjadi perhatian karena anak-anak kita juga banyak yang keluar ya untuk mengenyam pendidikan di luar Kabupaten Bovendigul ya, mungkin juga yang mengikuti afirmasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga dari Dinas Pendidikan yang juga menyiapkan ataupun bekerja sama untuk memberikan ruang bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan studi di luar Papua. Oke, semoga ada perhatian serius dari keluarga maksud kami, dan juga dorongan-dorongan yang membangun ya karakter anak kita, dan juga memberikan support ya, sehingga mereka juga percaya dan yakin apapun yang mereka akan hadapi, apapun mereka akan jalani,

tunggu apa lagi ya, nyaman Paul yang sudah mengemani kebersamaan kita pagi ini, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Pagi Boven Digel edisi Rabu 3 Juni 2026. Semoga apapun kegiatan aktivitas Anda di hari ini terus berjalan dengan baik, dan juga Anda bisa menggapai hasil yang maksimal, dan juga bisa membahagiakan keluarga.

ataupun harapan-harapan Anda. Ya, sekaligus saya Inah mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Kita jelang pukul 9 hadir penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana